6 Kota Semarang, Forum 14 Hari Budaya masih mengudara melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat budaya dimanapun panjenengan dapat menerima siaran kami. Saya Setiawan masih temani di Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914. Kami tunggu atensi panjenengan semuanya.

0: Sahabat budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh. Misalkan telur asin menul masir, orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir, udah tahu kan, oh berarti waktu dibuka itu pasti oranye meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya,

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat berdaya Kang Mas Bayu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakirawan cuaca maritim di hari ini. Mbak Herbuana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Bagaimana informasi prakirawan cuaca maritim hari ini? Monggo silakan.
2: Baik. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitaran perairan tersebut, diharapkan untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya, kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini tanggal 15 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi akan terjadi pada hari ini 15 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pukul 6 pagi hingga 11 siang nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Perakiraan selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diprediksi berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan dalam kondisi berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi yang terakhir, kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 11 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk kondisi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 15 Juli 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 pagi nanti dengan ketinggian 1 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

RRI Semarang, juga ada Bu Sri Wahyuni ya di Papandayan Semarang. Sahabat Budaya, satu informasi dari Kota Semarang terkait gelar pahlawan nasional bagi Kiai Haji Soleh Darat ya, ulama besar asal Kota Semarang yang hidup pada tahun 1820 hingga 1903. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama jajaran menerima kunjungan tim peneliti dan pengkaji gelar pusat atau TP2GP Kementerian Sosial Republik Indonesia di kantor Wali Kota Semarang Kompleks Balai Kota pada Selasa 14 Juli 2026. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari proses verifikasi lapangan atas usulan gelar pahlawan nasional bagi Kiai Haji Soleh Darat. Tim TP2GP yang hadir antara lain Abdul Muiz selaku staf ahli Menteri Sosial bidang aksesibilitas sosial dan Profesor Dr. Yeti Rohulaningsih, sejarawan Universitas Diponegoro. Hadir pula Adoniati Meiria Widaningtyas dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Muhammad Agus Taufik selaku ahli waris Kiai Haji Soleh Darat. Tim diterima langsung oleh jajaran dari tim peneliti dan pengaji gelar daerah atau TP2GD Kota Semarang. Dan tim ini beranggotakan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, akademisi dan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang. Semoga dengan verifikasi langsung ini dari tim TP2GP ke TP2GD dari pusat ke daerah semakin memperlancar nggih gelar pahlawan untuk Kiai Haji Soleh Darat, ulama besar asal Kota Semarang. Agustina Wilujeng menyampaikan, bagi masyarakat Kota Semarang, nama Kiai Haji Soleh Darat bukan sekedar catatan sejarah, namun juga sosok yang turut mempertahankan tata nilai dan budaya masyarakat di tengah penjajahan Hindia Belanda. Ia juga menyebut Kiai Haji Soleh Darat berjasa menerjemahkan kitab-kitab keagamaan termasuk Al-Quran ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat sehingga ajaran agama dapat menyebar luas hingga ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah. Verifikasi lapangan berlangsung 14 hingga 16 Juli 2026 mencakup pertemuan dengan TP2GD Kota Semarang serta kunjungan sejumlah tempat bersejarah dan sarana monumental terkait Kiai Haji Soleh Darat. Dan setelah tahap ini, revisi naskah akademik akan ditargetkan rampung akhir Juli hingga 10 Agustus 2026 sebelum diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Festival Seni dan Bazar Pendidikan yang digelar di Kota Salatiga menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kreativitas, inovasi, dan prestasi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat karakter generasi muda melalui pendidikan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Festival yang berlangsung di halaman Dinas Pendidikan Kota Salatiga Selasa 14 Juli 2026 menghadirkan berbagai karya seni, produk pendidikan serta kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai jenjang sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam peringatan Hari Jadi Kota ke-1276 yang mengusung tema Harmoni 1276 Merawat Toleransi Mengakselerasi Prestasi.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan turut menyukseskan peluncuran layanan ujung negeri atau Lanuri di Klinik Pratama Kartika 36 Kabupaten Batang Senin 13 Juli 2026. Melalui inovasi virtual office, layanan informasi dan administrasi Viola serta BPJS Keliling, masyarakat kini semakin mudah mengakses berbagai layanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tanpa harus datang ke kantor cabang. Pelaksanaan Lanuri menjadi wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah, dan merata. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini terkendala jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan administrasi kepesertaan JKN. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

panas ini sudah mulai terjadi guys di beberapa waktu terakhir, dan memang dari perakiran cuaca ini sudah memasuki musim kemarau, dan nanti puncaknya akan diprediksi untuk wilayah Jawa Tengah di bulan Agustus hingga bulan September tahun 2026. Dan berbagai persiapan juga sudah dilakukan untuk menghadapi puncak musim kemarau, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kendal yang sudah siap siaga mengirim bantuan air bersih ke masyarakat pada musim kemarau di tahun ini. Karena di wilayah Kendal ini masih banyak desa di beberapa kecamatan yang setiap tahun mengalami kesulitan air bersih pada setiap musim kemarau. Dan daerah yang jadi perhatian ini adalah di wilayah pegunungan, guys. Ini di wilayah Pager Uyong, Plantungan Sukorejo, Patean, Boja, Singorejo, Limbangan, dan juga Kaliwungu Selatan. Kesulitan ini biasanya diakibatkan kondisi sungai dan sumur-sumur warga yang mengalami kekeringan. Kasih Kedaruratan BPD Kendal, Iwan Sulistyo, mengatakan setiap musim kemarau BPD Kendal rutin menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang membutuhkan air bersih. Saat ini ada 3 mobil tangki yang siap siaga menyalurkan bantuan air bersih. Nah, ini memang harus diantisipasi ya kita semua, termasuk mulai saat ini kita lebih bijak untuk menggunakan air, karena belum tahu ini, karena diprediksi akan cukup panjang ya untuk musim kemarau di tahun 2026, dan bahkan sempat ada perakiraan yang memprediksi untuk musim hujan di tahun 2026 hingga awal tahun 2027. Meskipun memasuki musim penghujan, ini intensitas hujannya cukup rendah. Jadi mari sekali lagi kita bijak dalam menggunakan air.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Aduh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Terima kasih di Ragam Semarang, sahabat budaya, bersama saya Andi Setiawan. Dan di musim kemarau seperti saat ini, selain ancaman kekeringan, kebakaran hutan ini juga menjadi potensi kebencanaan yang harus terus kita waspadai. Terkait kebakaran hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa memetakan kawasan rawan kebakaran hutan di wilayah bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Guo sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan resiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Kegiatan pemetaan dilaksanakan pada Senin 13 Juli 2026. Selain mengantisipasi kebakaran, Perhutani juga memperkuat pengamanan kawasan hutan dari berbagai gangguan yang berpotensi merusak ekosistem, termasuk juga perburuan satwa liar. Nah, memang harus diantisipasi nggih sahabat budaya, jangan sampai nanti hutan yang ada di sekitar kita bisa terbakar karena kelalaian yang kita ciptakan. Administrator KPH Telawah melalui Kepala Resort Pemangkuan Hutan atau KRPH Ngrombo BKPH Guo Suryanto mengatakan pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi potensi kebakaran selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diimbau tidak menyalakan api maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Menurut Suryanto, keberhasilan mencegah kebakaran hutan akan memberikan dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Selain melindungi keanekaragaman hayati, upaya tersebut juga menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan dari fungsi hutan. Mari kita jaga bersama, sahabat budaya, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan, nggih. Harapannya hutan kita terus lestari, karena hutan yang terjaga ini berperan penting dalam mengurangi emisi karbon serta menjaga kestabilan tata air, dan tentunya manfaat tersebut akan dirasakan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan hutan itu sendiri.

0: Resti, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga kita semua bisa lebih peduli dengan bumi.
1: Amin. Sebagai mahasiswa yang konsentrasi di bidang lingkungan, aku setuju banget nih. Yuk kita tingkatin kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.
0: Sepakat, karena setiap tindakan kecil kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi secara efisien dan mengurangi penggunaan plastik punya dampak besar buat lingkungan.
1: Yoi. Selain tadi, kita kan juga bisa berkontribusi ya dengan cara nanam pohon, pakai transportasi umum, dan nyebarin informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada orang lain, ya kan?
0: Semangat pokoknya. Terus berupaya ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jagalah lingkungan demi bumi kita yang indah.
1: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi sampah daun kering ya, khususnya di musim kemarau seperti saat ini. Jadi biasanya panjenengan membakar sampah ini sebaiknya mulai dikurangi ya, atau kalau bisa ditinggalkan, karena membakar sampah daun kering ini banyak efek buruknya guys. Salah satunya mengeluarkan asap beracun yang dapat mengotori udara, dan yang paling berbahaya seperti di puncak musim kemarau seperti saat ini adalah bisa memicu kebakaran lahan atau bahkan kebakaran hutan apabila panjenengan tinggal di sekitar daerah hutan. Ada beberapa metode yang bisa dibilang efektif ya, bermanfaat dan juga ramah lingkungan untuk mengatasi masalah tumpukan daun kering yang ada di sekitar panjenengan. Yang pertama, ubah menjadi kompos organik ya, atau kompos daun, karena daun kering ini merupakan sumber karbon yang sangat baik untuk membuat pupuk kompos. Dan caranya juga sangat mudah. Cacah daun kering hingga menjadi potongan kecil, campurkan dengan bahan hijau seperti sisa sayur dapur atau juga potongan rumput dengan perbandingan 3:1. Basahi dengan sedikit air dan biarkan di dalam wadah tertutup, nantinya akan membusuk dan juga menjadi tanah hitam yang subur, atau bisa disebut dengan kompos, akan menjadi pupuk alami gratis untuk tanaman yang ada di rumah kita. Yang kedua, bisa membuat lubang biopori yang ada di sekitar lingkungan. Buat lubang silinder secara vertikal ke bawah dengan diameter 10 dan kedalaman sekitar 100 cm. Masukkan sampah

sampah daun kering ke dalam lubang tersebut hingga penuh secara berkala. Manfaatnya, nanti daun kering akan memancing aktivitas cacing tanah yang membuat rongga alami, dan rongga ini bisa mempercepat penyerapan air hujan ke dalam tanah dan mengubah daun menjadi kompos di dalam lubang. Daun kering juga bisa dikonversi menjadi briket arang atau bahan bakar alternatif, guys, sahabat budaya. Daun kering, caranya daun kering disangrai tanpa oksigen atau karbonisasi hingga menjadi arang, lalu ditumbuk halus. Campurkan bubuk arang dengan lem kanji atau tepung tapioka, cetak menggunakan pipa atau juga bambu, kemudian jemur hingga kering keras. Manfaatnya, briket arang yang memiliki daya bakar tinggi, minim asap, dan bisa digunakan untuk memasak menggantikan arang tradisional. Nah, cara ini selain ramah lingkungan, nanti juga bisa mendapatkan keuntungan, gih, apabila diolah dan bisa memproduksi dengan jumlah yang cukup.

Samyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu sudah di penghujung kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saya masih akan temani nanti di Mangun Projo saat lagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. PT Bima Sena Power Indonesia BPI kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui dukungan terhadap penyelenggaraan tradisi Sedekah Laut Roban Barat. Tradisi tahunan itu digelar masyarakat Desa Kedung Sesok, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, di tempat pelelangan ikan TPI Roban Barat. Pelaksanaan tradisi ini setiap bulan legeno dalam penanggalan Jawa ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut, rezeki dan keselamatan yang telah diterima selama satu tahun. Selain menjaga warisan budaya yang terus dijaga, Sedekah Laut juga menjadi momentum mempererat kebersamaan, memperkuat solidaritas sosial, serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri festival literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten Selasa 14 Juli 2026. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Keroncong kami hadirkan selama 60 menit ke depan dengan selingan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah untuk panjenengan semuanya yang mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin sedang memasak, mungkin sedang beristirahat, atau juga mungkin sedang bersantai-santai saja. Nggih, line telepon dan WhatsApp 024-831-66661, juga di 0811-277-914 masih kami tunggu ya atensi panjenengan yang di pagi hari ini ingin bergabung masih bersama saya Andi Setiawan.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksi Mida Jawa Tengah 2026 tangkai lomba penulisan lakon resmi selesai dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMSG pada 13 hingga 14 Juli 2026. Perwakilan Badan Pembina Seni Mahasiswa sekaligus Wakil Rektor 1 UMS Profesor Ihwan Susila PSD dalam penutupannya menyampaikan bahwa dengan berakhirnya Peksi Mida Jawa Tengah tangkai lomba penulisan lakon bukan berarti sebagai akhir perjuangan. Menurutnya momentum ini menjadi awal pengembangan minat dan bakat bidang seni terutama dalam penulisan lakon. Ihwan juga berterima kasih karena telah mempercayakan UMS sebagai tuan rumah Peksi Mida untuk kesekian kalinya. Harapannya layanan yang diberikan oleh UMS mampu menggugah semangat untuk menulis dan menjadi bagian dari perjalanan karir dari peserta lomba. Diikuti 16 perguruan tinggi, tangga perlombaan penulisan lakon tingkat Jawa Tengah. Peserta diberikan waktu selama 8 jam untuk membuat naskah dengan tema lingkungan hidup. Dan sebelum memanggil para juara penulisan lakon, Bambang Mawardi, SPD selaku salah satu dewan juri berharap agar tulisan yang telah dibuat dapat diterbitkan. Nah, ini satu kegiatan yang menarik, ya. Dan untuk temanya juga relevan terkait lingkungan hidup yang ada di Jawa Tengah. Dan juri juga mengakui kemahirannya menulis lakon. Oh, maksud kami peserta, ya. Salah satu peserta mengaku kemahirannya dalam menulis lakon ini bermula dari kebiasaannya dalam menulis skrip film. Walaupun keduanya memiliki struktur berbeda, ia berharap untuk menjadi juara di Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas dan mewakili Jawa Tengah di tengah podium nanti.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

Si dari Kabupaten Banyumas, sahabat budaya Grebek Suro yang kembali digelar di kawasan lokawisata Baturaden Banyumas. Ini merupakan tradisi tahunan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan Suro. Dan kegiatan yang dipadukan dengan festival budaya tersebut tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi dan kearifan lokal, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong kunjungan wisatawan serta menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tradisi tersebut mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, memperkuat persaudaraan, menjaga semangat gotong royong serta melestarikan budaya sebagai jati diri masyarakat. Dan Baturaden memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Karena itu penyelenggaraan festival dan Grebek Suro menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dan ini memang satu kolaborasi yang cukup bagus guys, sahabat budaya. Festival budaya yang diadakan bisa menarik wisatawan dan nantinya berdampak juga pada usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di sekitar lokasi festival. Dampak penyelenggaraan Grebek Suro tidak hanya dirasakan dari meningkatnya kunjungan wisatawan, tapi juga oleh para pelaku wisata atau pelaku UMKM di kawasan loka wisata Baturaden. Salah satunya seorang pedagang makanan, Warsinah, yang ini mengaku penjualannya meningkat signifikan selama acara berlangsung. Ia mengatakan menu yang paling banyak diburu pengunjung adalah pecel dan mendoan, sementara harga jual tetap sama seperti hari-hari biasa. Diharapkan nanti bisa terus berlangsung ya, festival budaya bisa terus lestari dan juga tentu tujuannya bisa menjadi penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

30 menit nggih lagu-lagu pop kroncong kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas sahabat budaya. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran, dan untuk yang sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati di jalan, tidak usah terburu-buru nggih. Pastikan Anda di jalan yang aman dan harapannya tentu bisa selamat sampai tujuan. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projo edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, oke? Saya Andi Setiawan masih akan temani nanti di Sambel Kemangi pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mas Mbak Yu, kulon di Sewan Tasih Rencang ya, wonten ing acara sambel kemangi edisi siang Rabu 15 Juli 2020. Monggo engkang kersa bergabung 02483166661, juga di 0811277791. Ya, langsung saya angkat telepon saking Tulungagung sampun wonten Mas Pur Perdana. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyambung tenan Mas Andi. Sugeng siang.
0: Sugeng siang Mas Pur.
1: Alhamdulillah, pripun paring sehat nggih Mas Andi keluarga nggih.
0: Sehat, radi pilek tapi niki. Monggo Mas Pur.
1: Napa-napa. Nggih. Penting semangat mawon.
0: Nggih, semangate terus.
1: Mengke tak nyuwun podang kuning Mas.
0: Podang kuning nggih, salamipun.
1: Nggih, salam ke Mbak Amjul Kopur sugeng siang, Mas Bawo sugeng siang mugi. Kidul mateng, Mama Azim sugeng siang mugi. Boten katepan kagem Bunda Yanti wonten Bojonegoro ugi selamat siang, tetap semangat tentunya pun. Dari semawan pamit hangat terus kawan Semarang sugeng siang kagem Mas Andi, matur Mas Andi.
0: Matur nuwun sami-sami.
1: Semangat.
0: Nggih, Mas Pur.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wingi pun Mas Pur Perdana, monggo sambel kemangi.
2: Nggih. Mak nyus tenan. Pak Kabut SGG menika.
0: Nggih.
2: Wonten ngablak nomor kiu
0: kiu kiu
2: nak kiu niku gangsal langkung sekawan
0: lagi songo tadi
2: nah, akhirnya nggih si kiu oh nyenggole nderek bapak wau sinten niku nggih
0: ngandap kiu wau Mas Pur Perdana sekang tulung aku.
2: Oh nggih, lah niku terus tambahi Pak Mul jenggot putih.
0: Waduh,
2: nah niku kali Pak Sugeng BT
0: nggih,
2: Pak Tono Beringin, Mbah Arno ngacung nggih, Mbah Arno nggih. Terus tambah mulai niku kali Pak Sabto, makai nyenggolin dari Pak Sastro Jenggrat ke.
0: Wah ke, komplit.
2: Nah, ini sekarang ke tetap niku Pak Rebu.
0: Wah, Pak Rebu.
2: Pak Rebu niku sekar masuk itu tur Boso Jawi niku.
0: Je.
2: Neng Arab saja macam neng Buri, titenono kue ya.
0: Titenono.
2: Niku pelakuan aja di terus terus ke, makai. Je. Mang timurang ke Pak Rebu niku sekarang ke. Kerjane manusia kerjane pelakuan saya.
0: Nggih.
2: Ayo santen mawon Mas Ge.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.

0: Nah, nyuwun sekar Roro Jonggrang, katur Mas Andi, Bu Haja Sriwinarti, Ataya Ihsan Aldanis Kandangan Kaliwungu. Semoga Allah selalu membarokai kita semua. Amin ya robbal alamin. Nggih. Matur nuwun Pak Untung Mulyono, wau Roro Jonggrang nggih sampun kula aturaken nggih. Tunggal telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi nyampeleng tenan Mas Andi.
0: Nggih, Bu Yanti monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat nih Mas Andi.
0: Nggih, sehat pangestunipun Bu Yanti.
1: Amin. Di request kembang Mas Ari.
0: Ngersakke nopo?
1: Kembang Probolinggo.
0: Probolinggo,
1: nggih. Kembang Arum Probolinggo.
0: Kembang Probolinggo nggih.
1: Nggih, kembang Jee, Probolinggo.
0: Siap. Salamipun.
1: Salamipun kagem kala wau Bapak Pur, tulung agung matur sembah nuwun. Lajeng Bapak Kabut, Bapak Supri, Bu Endang, lajeng Ibu Eni, Bu Ja, Bu Upi, lajeng Bu Dewi, Bu Astri, sedaya kemawon Mas Andi.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu, semangat bahagia. Sejahtera.
0: Amin.
1: Rezekini pun lancar berkah Mas Andi nggih.
0: Berkah
1: barokah. Sampun matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tembang sudah kami haturkan guys, sahabat budaya. Kami baca kembali pesan WhatsApp yang sudah masuk. Pak Juni Abadi di Gunung Pati, Sugeng Siang Mas Adi sampai Kemangi. Salam sehat bahagia selalu Mas Akil. Wah salah nih, Mas Adi nih, Mas Akil di Pro 1 guys. Request lagu Capeng Gunung, matur nuwun. Makanya di tenggoh tembangipun guys, Pak Juni Abadi, matur nuwun. Saking ngalian Mbak Titoyo hadir, salam mau salam bolo-bolo Pak Moh Jurnal lekun bupen ngalian Butoro. Mami Rima request lagu Pupuse Nelongso, mau kasih Mas Andi dah dibaca, matur nuwun. Makanya coping nggih kula padosaken rumiyin. Bisa angkat telepon kembali sahabat budaya, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Maknyus kenan Mas Andi. Napa meneh ngangge mbok 6.
0: Mbok ganti wis ping 3 lho mbok 6 iki.
1: Nah, mbok 6 wis pirang-pirang kemah.
0: Monggo.
1: Kula mangke dipun setelaken sekar ingkang judulipun Sandang Pangan.
0: Nggih. Salamipun.
1: Salamipun kagem Mbak Widadi Sopowono. Lajeng wonten Maspur Tulungagung. Ibu Asri, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ugi Bopo Pardiono, Bopo Sugeng lan sedaya kemawon ingkang dereng dipun salami nggih nuwun kenging pangaksami jembaro segarane padhang kuburane.
0: malah geli dewe
1: bangge keliru mas dawa sepurane ademu ngonten mau jenengan ya ora ngeleke kebablasan ngene dawa sing kae niku padang kuburane gitu. Nggih matur sembah nuwun Mas Sandi.
0: Siap.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemimun Pak Abdul Ghofur wonten Eyang Budiman, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, seger ternas mas.
0: Nggih. Sugeng siang yang.
2: Bapak bingung sekalipun.
0: Kersake nopo?
2: Putri Kediri kemawon mas.
0: Putri Kediri nggih. Salami pun.
2: Kami kata sedaya pamit dari sekawan kemawon dengan kawici kata sangat deh mas.
0: Nggih.
2: Gitu mikro rata-rata niki.
0: Nggih, yang.
2: Tua ya ini kita mas. Ngapain kita singkat nggih.
0: Nggih, yang sehat-sehat terus yang. Sampun ya yang.
2: Nggih, sampun.
0: Nggih.
2: Nggih, matur sembanu.
0: Sami-sami ya. Yang Budiman. Yogi wonten Pak Pardiono Borobudur nyuwun lagu Gelang Kalung. Salam kagem Abdul Ghofur, Pak Supriyono, Mbak Dewi, Pak Kabut, Pak Mulyono lan sedaya pamedanget sambel kemangi Perompat RRI Semarang. Suka telepon malih monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi pedes tenan Mas Andi.
0: Nggih, monggo Ibu.
3: Sugeng siang Mas Andi.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Tansah sehat Mas panjenengan.
0: Wah, nggih sehat. Pangestunipun niku rodok pilek niki.
3: Sami Mas rodok pilek
0: kok malah sami.
3: Nggih, mungkin. Kok seminggu.
0: Wah, nggih.
3: Dek dalu jane mboten mangkat karawitan ya kepak.
0: Waduh,
3: nggih. Kurang do meriang.
0: Kedah istirahat. Nggih, monggo ngersake nopo?
3: Lagune teseh nopo mawon?
0: Teseh nopo nggih? Nggih teseh. Teseh enten kathah tapi ora diwingking mengke.
3: Nggih, pun kula tak nyuwun Capeng Gunung mawon.
0: Oke, okay, Capeng. Capeng Gunung sampun dicaweske niki, Pak. Siap.
3: Nggih. Sanak Abdul Ghofur lan Bu Yanti Bojonegoro bojo lan kagem sedaya kemawon Mas.
0: Nggih.
3: Andem wektu kersane kata sing minggah.
0: Siap.
3: Sembah nuwun sanget.
0: Sami-sami nggih, Bu. Sugeng siang. Ya, kita ke tembang kembali nggih sahabat budaya sampun wonten nah caping gunung saking Nur

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau

0: sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas. Wah, lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

Ya sahabat Budaya Kang Mas Mbak Ayu, tembang Lali Janjinya menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi edisi siang hari ini Rabu 15 Juli 2026. Oke, kami mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Saya Adi Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya pekan seni mahasiswa daerah atau Peksi Mida Jawa Tengah 2026, tangkai lomba penulisan lakon yang bertema lingkungan hidup resmi ditutup di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS pada Selasa 14 Juli 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 16 perguruan tinggi dengan durasi pengerjaan naskah selama 8 jam. Wakil Rektor 1 UMS, Profesor Ihwan Susilo berharap ajang ini dapat menjadi awal pengembangan bakat seni bagi para mahasiswa. Adapun juara pertama diraih oleh Dini Ulfiana dari Universitas Pekalongan, disusul Muhammad Hasya Sabila dari Universitas Wahid Hashim sebagai juara kedua, dan Ananda Lutfi Purnomo dari UMS sebagai juara ketiga. Dewan juri berharap karya-karya terbaik para peserta tersebut dapat segera diterbitkan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Menteri Sosial atau Mensos Republik Indonesia Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru Sekolah Rakyat Permanen yang ada di Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen pada Selasa 14 Juli 2026. Gedung percontohan nasional ini dibangun khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera dan miskin ekstrim terlebih di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam peresmian tersebut, Mensos memberikan peringatan keras dan menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk manipulasi data peserta didik baru agar program dapat berjalan tepat sasaran. Saat ini, total siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia telah mencapai angka 43.346 anak yang tersebar di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Masih di Perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Selamat siang, kamu sebagai sahabat budaya. Sehat-sehat, terus semangat, terus setia dengan Perempatan RRI Semarang. Dan siang hari ini, misalnya diri kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Dan terlebihnya di hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Dan spesial hari ini juga sampai nanti menjelang pukul 12 misalnya hadirkan cerita-cerita, berita-berita, hiburan juga untuk panjenengan semuanya dalam Prigel Teras UMKM Perempatan RRI Semarang. Kita akan bahas ya tentang UMKM bisnis dan ekonomi yang hari ini misal sudah kedatangan langsung. Ini ada Ibu Kustini selaku pelaku usaha onde-onde ketawa, keripik pisang, keripik singkong, didampingi juga oleh Ibu Papat, ketua Pokja 2 dari Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang. Kita akan bahas camilan tradisional selera milenial. Dan misal persilakan juga untuk Kang Mas sahabat budaya nanti mau tanya-tanya nggih ke Ibu Kustini ataupun ke Ibu Papat, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-316-661 dan ke aplikasi RRI Digital. Selamat siang Ibu Kustini, Ibu Papat.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Bagaimana perasaannya kali ini?
1: Senang banget.
0: Senang tapi deg-degan loh, Teh.
1: Iya.
0: Ini nih tadi udah kelihatan tegang, kelihatan ya, deg-degan. Dan intinya kita bawa cerita-cerita aja nih, Bu. Dan mungkin pun nanti monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar bisa dibantu jawabkan nggih, Bu, nggih. Oke, dan kita langsung mulai dan bahas tentang camilan tradisional selera milenial. Ini mungkin langsung ke Ibu Kustini. Mungkin bisa ya, langsung enggak diceritakan, Ibu. Awal mula Ibu Kustini ini merintis usaha ini kan macam-macam ya, Bu. Ada onde ketawa, ada keripik pisang, keripik singkong gitu ya. Kenapa memilih makanan ini juga dan gimana cerita awal mulanya? Monggo.
1: Sebenarnya awal mulanya itu saya dari usaha es coklat, Mbak. Nah, tapi es coklat ini kok kelihatannya itu prospeknya kurang begitu baik untuk sekarang karena memang satu ketahanan dalam penyimpanan, dan kalau misalnya tidak habis itu mau dibagaimanakan bingung. Saya berpikir pengenlah punya usaha yang istilahnya dalam artian itu bisa bertahan dalam kurun waktu yang lebih lama. Istilahnya cemilan-cemilan kering gitu yang disukai oleh banyak kalangan. Tetapi dalam perkembangannya ini seperti onde-onde ketawa dan keripik pisang itu kan hanya diminati oleh kaum-kaum yang sudah, mohon maaf ini rodok sepuh ya,
2: senior.
1: Tapi melihat perkembangannya itu akhirnya saya sendiri selain memproduksi untuk onde-onde ketawanya, keripik pisangnya itu yang versi original yang pangsa pasarnya memang para tadi pini sepuh senior, saya juga berusaha bagaimana nih dalam kondisi seperti ini makanan jadul, makanan tradisional yang juga diminati oleh para kaula muda zaman sekarang. Makanya saya kalau yang onde-onde ketawa itu pernah kami produksi varian rainbow, warnanya supaya menarik untuk kaula muda juga mau menikmati makanan jadul ini, istilahnya seperti itu. Cuma memang kendalanya adalah saya bukan pakai pewarna buatan, tapi dari pewarnanya dari yang alami. Kalau misalnya yang warna oranye itu saya pakainya dari pakai wortel, terus pakai buah itu, cuma kok warnanya enggak begitu,
0: enggak ngecering gitu ya rasanya.
1: Nah, itu makanya beberapa waktu ini memang sementara tidak saya produksi dulu untuk yang itu. Juga saya membuat varian yang wijennya hitam. Okay. Itu banyak peminatnya. Cuma kendalanya adalah wijen hitam itu harganya juga lebih tinggi daripada wijen biasa. Jadi untuk sementara memang untuk onde-onde ketawa saya masih produksi yang original dulu. Dan puji Tuhannya masih diminati beberapa kalangan kaula muda, walaupun hanya original. Tapi kalau yang keripik pisang saya sudah berusaha mengembangkan dengan yang seperti kaula muda, keripik pisang lumer, Mbak. Jadi seperti contoh yang saya bawa itu ada yang rasa maca yang disukai anak-anak, ada yang rasa coklat, stroberi. Jadi saya mengembangkan itu dan itu diminati anak-anak kaula muda. Biasanya anak saya yang kuliah itu bawa ke kampusnya, terus akhirnya banyak peminatnya juga gitu, karena memang itu yang disukai oleh anak-anak muda. Tetapi tidak mengesampingkan juga tetap memproduksi yang asin, original, manis, menyesuaikan dengan kondisi apa, kondisi selera di masyarakat juga. Kadangkala memang yang istilahnya punya sakit kencing manis itu kan nggak makan yang manis ya. Kami ada yang original. Jadi misalnya mereka suka keripik pisang, tapi kok gimana ya Mbak, rasanya ini ada enggak yang rasa plain gitu? Ada, kami menyediakan yang original. Untuk yang suka asin ada, yang manis juga ada. Itu kami berusaha menyatukan makanan tradisional menjadi makanan yang bisa diterima Gen Z ya.
0: Sekarang. Oke, bahkan sudah agak beralih juga, ada yang namanya Gen Alpha, Gen Beta ini ya, Bu ya. Jadi makin macam-macam nama-namanya. Dan berarti sejauh ini awalnya adalah es coklat dulu ya, Bu ya. Itu di tahun berapa kah?
1: Di 2022 mungkin.
0: 2022. Terus melihat juga kok ternyata tidak berkepanjangan gitu ya Bu ya, nggak awet, atau mungkin bisa punya daya simpan yang lebih lama. Terus beralihlah ke onde-onde ketawa, ke keripik singkong ini dan keripik pisang. Tapi dari mungkin banyak sekali peluang-peluang yang ada di pasar ya Bu ya, kenapa onde-onde ketawa, kenapa keripik singkong, dan kenapa keripik pisang?
1: Kalau yang onde-onde ketawa ini sebenarnya itu awal mula memang produk industri dari adik saya. Tapi adik saya dengan segala kesibukannya akhirnya saya melanjutkan. Tapi kalau yang keripik pisang, keripik singkong itu tercetus adalah niatan saya untuk ikut mengembangkan UMKM di wilayah. Istilahnya gini, di wilayah tempat kami itu mereka banyak petani pisang, banyak banyak juga yang menanam singkong. Jadi dalam terpikir oleh saya, kenapa saya tidak memanfaatkan masyarakat di wilayah ini yang mereka sebenarnya punya bahan mentah, bahan pertanian yang bisa diolah. Harapannya ke depan sih sebenarnya ini bisa meningkatkan ekonomi wilayah. Harapan saya sendiri secara pribadi seperti itu. Selain yang sekarang ada, ini dalam proses pengembangan di wilayah kami itu ada produk unggulan jamur untuk sekarang. Nah, produk unggulan jamur itu juga saya sebagai kebetulan UMKM yang dalam istilahnya memang sudah terjun, sudah masuk, dan sudah menggeluti ini, saya juga mengembangkan untuk mengampu teman-teman UMKM di wilayah yang mungkin secara mereka baru merintis. Saya bersedia mengampu untuk produk-produk dari jamur ini juga, Mbak. Jadi perkembangannya sekarang udah ke jamur, ada keripik jamur, terus ada pepes jamur, ada abon jamur. Ini masih dalam proses, tetapi kami sudah merintisnya untuk hal-hal seperti itu.
0: Oke, jadi ini adalah usaha awalnya, usaha dari adik ya, yang onde-onde ketawanya. Terus melihat juga apa yang memang ada di sekitaran aja gitu ya Bu ya. Puji Tuhannya, syukurnya ternyata ada potensi untuk singkong dan pisang. Di wilayah Siwalan ini ya Ibu ya. Jadi bisa dikembangkan, bisa lebih maju dan ya bisa jadi seperti ini. Baik, dan dari tadi juga disampaikan kalau sebenarnya sasarannya adalah untuk memperkenalkan makanan tradisional gitu ya, biar yang makan itu gak cuma sesepuh-sesepuh aja, tetapi juga generasi yang lebih muda, baik itu Gen Z, milenial, Gen Alpha, Gen Beta, gitu-gitu ya. Nah, ini strategi seperti apakah yang Ibu pakai selain yang tadi sudah disampaikan ya, menyesuaikan juga dengan rasa-rasa, gitu ya. Nah, seperti apakah dan tantangannya seperti apa sih Bu untuk bisa punya usaha yang mungkin bisa dibilang makanan jadul gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu, untuk bisa dikenal dan jadi makanan yang familiar untuk anak-anak zaman sekarang.
1: Ya, kalau dari segi pemasaran, ini saya bercerita pada dasarnya itu saya sebenarnya lebih suka menjadi produsen yang tidak langsung ke konsumen. Nah itu, sampai lebih suka seperti itu sebenarnya. Jadi untuk produk-produk saya ini pemasarannya, selain saya memang ikut dalam kegiatan pameran-pameran di beberapa tempat, saya selalu membawa produk saya dimanapun saya berada. Kebetulan selain punya usaha ini, memang saya ada, saya bekerja, saya selalu membawa setiap kali ada pertemuan di dalam pekerjaan saya atau pertemuan apa, itu saya istilahnya teman-teman saya tak suruh ngicipi. Ini saya punya produk ini, punya produk ini, punya produk ini. Marketingnya istilahnya getok tular dari mulut ke mulut. Kalau mereka bisa merasakan bahwa produk saya itu memang berkualitas dan enak, pasti mereka akan menyampaikan kepada orang lain itu juga. Terus lagi, selain tadi saya ikut pameran-pameran juga dari sosial media. Cuma memang saya kurang aktif untuk di IG dan apa, belum begitu karena istilahnya dengan segala kesibukan, dan memang saya kurang memahami lah gaptek untuk istilahnya untuk yang itu, jadi dari teman-teman itu. Terus dari teman-teman reseller diambilin, saya di produk saya ini di stikernya memang tidak saya kasih nomor telepon saya, karena saya tuh lebih suka tadi sebagai produsen yang tidak langsung ke konsumen sebenarnya. Jadi teman-teman yang mau menjual produk saya dengan merek yang sama itu bisa lebih leluasa untuk harga dan apapun, dan kami memang sudah, untuk saya pribadi sudah ada apa, harga ini sudah saya pikirkan sebegitunya. Kalau saya menjual langsung ke konsumen dengan saya menjual ke reseller, itu memang sudah saya bedakan. Jadi biar kita sama-sama hidup, sama-sama jalan gitu loh Mbak. Maksudnya reseller ini dengan saya itu sama-sama jalan, walaupun memang pada akhirnya di lapangan mungkin tetap harganya ada sedikit selisih, tetapi kan pangsa pasar mereka berbeda-beda.
0: Okay. Kalau dari proses produksi Bu, tadi kan disampaikan kalau hambatan di marketingnya ya Bu ya, belum bisa pakai sosmed ataupun ya monggo aja reseller mau dijual seberapa gitu ya, tapi dari kami, dari Ibu juga sudah menentukan harganya seberapa. Kalau dari proses produksi, hambatan seperti apakah yang biasanya terjadi? Ini produksinya harian kah atau?
1: Kalau produksi saya biasanya kalau yang keripik pisang itu kan sebenarnya tahan beberapa lama Mbak. Ini kan tahannya hampir 6-9 bulan sih. Cuma kalau saya produksi biasanya sih seminggu sekali, pas waktu saya libur atau memang saya meluangkan waktu benar-benar hari ini saya mau produksi ini gitu. Itu kalau yang ode-ode sih sebenarnya tidak ada masalah ya, karena produk tepung itu kan kita dapat menjangkau kemana-mana. Kalau yang keripik pisang ini kendalanya itu manakala pisang-pisangnya itu langka, susah didapatkan, satu itu. Yang kedua, harganya sudah bukan harganya naik lagi tapi ganti harga. Itu kita itu kendalanya di situ. Misalnya kalau mau lebaran itu sebenarnya kan omset pas tinggi-tingginya tuh Mbak, puasa mau lebaran. Tetapi ini barang bahan bakunya ini loh, carinya susah, harganya mahal. Nah, ini mau bagaimana?
0: Iya, PR-nya ini.
1: PR-nya di situ sebenarnya, kendalanya kita itu di situ. Kalau yang onde-onde sih tidak ada masalah. Kalau keripik pisang, keripik singkong, Sekarang jamur itu bahan pokoknya itu yang susahnya di situ kendalanya.
0: Bahannya juga pasti nggak jauh-jauh dari tepung dan minyak.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan bahan-bahan yang sering banget mahal. Nah, seperti apakah solusi yang Ibu jalankan selama ini?
1: Kami sih untuk kenaikan harga pasti akan menyesuaikan. Tapi saya tidak semata-mata harus saya naikkan langsung begitu, karena memikirkan juga pangsa pasarnya. Kalau harga terlalu tinggi juga nanti berpengaruh di omset. Di omsetnya nanti mau bagaimana begitu. Cuma kalau minyak, kalau yang onde-onde dan lainnya, saya memang tetap pakai minyak yang bermerek, Mbak. Jadi saya tetap jaga kualitas walaupun itu harganya tinggi. Lah solusinya kalau minyak itu biasanya cari promo-promo itu.
0: Tetap yang dicari juga promo-promonya. Tapi kalaupun memang baru mahal-mahalnya, baik itu dari bahan baku ataupun bahan-bahan pendukung seperti tadi, ada minyak, ada tepung gitu-gitu ya. Ya mau gak mau juga harga produknya yang akhirnya dinaikkan gitu ya. Tapi tetap dikomunikasikan ya Bu ya, ke konsumen ya Bu ya, dikasih tahu juga biar mereka ini paham kenapa harganya naik, kenapa berubah gitu ya Bu ya. Baik, menuju ke Bu Papat dari Ketua Pokja 2 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayam Sari. Di Siwalan sendiri sejauh ini berapa banyakkah UMKM-nya Ibu?
2: Kalau di Siwalan itu UMKM-nya banyak sekali ya Mbak. Hampir setiap rumah itu kayaknya melakukan usaha gitu.
0: Banyak banget berarti
2: di Siwalan itu setiap rumah, cuman kan mereka yang ngurusin apa namanya perizinan berapa itu kan rata-rata enggak semua gitu ya. Tapi kalau kayaknya kalau di Siwalan itu pelaku usahanya hampir setiap rumah itu melakukan usaha sendiri gitu. Untuk ya meningkatkan pendapatan keluarga dari masing-masing gitu.
0: Oke, berarti kalau misal bisa disampaikan dalam angka berapakah ini Bu? Dari rumahnya aja ada berapa banyak, terus usahanya jadi berapa banyak gitu?
2: Ya mungkin hampir ini ya
0: 50-an ada. Dan ini yang menjadi unggulan atau mungkin yang potensial yang ada dari Kelurahan Siwalan sendiri, ini biasanya usaha-usaha apa saja?
2: Yang dari Siwalan itu di biasanya kan kita di masing-masing RW itu ada produk unggulannya. Dan kebetulan yang hari ini apa namanya yang dibawa ini yang dari produk KTN ini dari RW 4 itu kan dari keripik pisang sama onde-onde ketawa. Kemudian kalau yang di RW 3 itu ada banyak ini apa namanya sukun, kalau di sana itu produk unggulannya kan ada sukun itu. Nah itu mereka dibuat olahan-olahan biar bagaimana untuk mendapatkan pendapatan keluarga atau pendapatan di wilayahnya RW 3 itu, biar apa namanya ekonominya mereka itu semakin menonjol
0: naik,
2: semakin seperti itu, biar apa namanya di wilayah RW 4, RW 3 di sana kan di RW 2, RW 1 itu masing-masing wilayah itu melakukan apa namanya melakukan usaha gitu. Jadi biar si para pelaku usaha ini apa namanya melakukan usaha mereka ini kan bagaimana caranya sih biar perekonomian mereka naik. Jadi kan mereka bisa berpikir kan banyak sekali tuh macam-macam usaha itu kan. Ada jasa, ada makanan gitu. Jadi ya mereka sambil untuk meningkatkan pendapatan mereka begitu.
0: Oke, macam-macam juga keahliannya ya. Sesuai dengan apa yang memang dibisa. Kalau Ibu Kustini bisa masak, bisa bikin cemilan-cemilan ya dibikin. Kalau memang ada yang punya keahlian untuk jasa apa ya monggo gitu ya Bu ya. Tapi kalau bisa disimpulkan kurang lebihnya dari masing-masing RW itu ada potensi-potensi tersendiri, ada produk-produk unggulan tersendiri. Tapi kalau yang tadi Bu Kustini sampaikan, di Siwalan itu banyak pisang, banyak singkong, singkong, tadi juga sama ibu papa disampaikan ada sukun, gitu ya.
2: Sukun,
0: jadi macam-macam
2: jahe,
0: banget.
2: Ya.
0: Jahe juga ada.
2: Iya, di Siwalan itu iya betul produk unggulannya itu jahe ya.
0: Okay.
2: Jahe instan ada jahe instan.
0: Oke, okay, jadi ya. Semakin banyak semakin macam-macam juga apa yang ada di Siwalan ini ya. Ibu papa selaku ketua Pokja 2 gimana cara membantu mereka-mereka ini untuk bisa makin naik kelas?
2: Nah, biasanya di apa namanya di setiap momen itu biasanya kan di kecamatan juga ada ini kayak pelayanan apa namanya UMKM kan biasanya dimunculkan. Kemudian di Siwalan juga kalau ada kegiatan itu biasanya sama UMKM-nya juga dijawil lah istilahnya begitu ya, untuk apa, untuk memasarkan produk mereka dan supaya di wilayah itu tahu, oh ada jahe instannya, oh ada produk tehnya, oh ada produk itu sukun yang dibuat stik, kayak gitu-gitu. Biasanya seperti itu, ada di pelayanan-pelayanan terpadu lah. Mm-hmm. Pokoknya yang ada di pelayanan terpadu misalnya kecamatan, nanti bekerja sama dengan apa, biasanya diikutkan di setiap UMKM itu biasanya dijawil istilahnya.
0: Oke, biar semuanya bisa tahu juga ya, yeah. Kalau punya usaha harus seperti apakah. Tapi apakah juga ada program-program yang mungkin bisa membantu mereka kan kalau punya usaha gitu, paling tidak apalagi kuliner ya, harus punya sertifikasi halal, PIRT dan lain sebagainya. Nah, dari Pokja 2 Siwalan sendiri ada program-program apakah untuk bisa memenuhi mereka-mereka itu?
2: Ya biasanya kalau dari Pokja 2 kita hanya memberikan informasi, biasanya sepertinya kalau yang dari apa namanya yang di UMKM itu kan ada ininya nih, ada wadahnya. Hmm. Nah, di satu wadah UMKM itu biasanya kan ada informasi. Nah, nanti dari kita Pokja 2 diinformasikan ini nanti hari ini di tanggal ini misalkan ada pembuatan untuk perizinan atau packaging untuk biar mereka naik kelas seperti itu. Jadi biasanya informasinya ya gitu, diinformasikan dari nanti UMKM atau nanti biasanya kita pokoknya dapat informasi dari apa, dari mana aja lah, nanti kita langsung informasikan gitu seperti.
0: Oke, dan untuk mendampingi mereka-mereka semua ini, pelaku-pelaku usaha yang banyak jenis-jenisnya dan pasti karakternya macam-macam ya Ibu ya.
2: Iya, betul.
0: Dari Ibu sendiri gimana cara membantu mereka ini, terlebihnya kan kadang karakternya macam-macam. Nah, ini hambatannya seperti apa juga?
2: Ya, biasanya kan kalau hambatan-hambatan yang di apa namanya di lab ini ya seperti inilah apa namanya, kita itu kadang kan kesulitan-kesulitannya itu kan tidak semua pelaku usaha itu kalau untuk diajak lebih baik itu kan kadang untuk ngurus izin, untuk ngurus apa itu mereka kan kadang-kadang agak malasnya tuh agak keribetan, biasanya kan bolak-baliknya seperti itu ya. Kita biasanya yang memotivasi mereka ya, kalau pengen produknya pengen dikenal lebih baik ya harus melakukan tahapan-tahapan istilahnya gitu ya, tahapan perizinan, tahapan itu. Jadi ya kita memotivasi mereka aja seperti itu.
0: Oke, jadi masih ada ya kadang yang agak susah, agak repot gitu ya.
2: Jadi kalau pengen naik kelas tapi mereka nggak mau ini.
0: Tapi nggak mau mengurus apapun itu. Tapi sejauh ini bisa disimpulkan juga atau mungkin bisa dirangkum gitu ya Ibu ya, di Kelurahan Siwalan sendiri usaha-usahanya sudah berizin semuakah atau masih ada beberapa yang kayak agak repot, susah gitu?
2: Kalau semua sih kayaknya enggak mbak, cuman aja itu yang sudah berizin itu ya paling sekitar 50-30 seperti itu. Yang mereka ya termasuk punya Bukus ini kan sudah ada produk halalnya ya mbak ya, sudah perizinannya sudah ada, terus produk halalnya juga sudah ada,
1: sudah
2: jadi sudah lengkap semua. Jadi kalau Mbak Kus ini dia apa ya namanya, seribut apapun dijalanin biar usahanya naik kelas gitu.
0: Oke, biar banyak orang tuh juga makin percaya gitu ya. Karena zaman sekarang itu kalau belum ada sertifikasi halal, belum punya perizinan apa segala macam, tuh kadang agak diragu-ragukan gitu ya sama customer.
2: Iya. Jadi, padahal udah digembar-gemborkan gitu ya, ini perizinan itu tidak berbayar ini, tapi ya kadang ya pelaku usaha tuh iya.
0: Malas ribet. Padahal sudah diberi fasilitas gratis pula gitu ya. Jadi setidaknya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin juga, biar nanti produk-produknya bisa naik kelas. Dan misal persilakan untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau tanya-tanya, monggo ke Ibu Kustini ataupun ke Ibu Papat, kita bahas camilan tradisional selera milenial. Dan kita jeda sebentar Ibu, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Prigel Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang, dan masih kita bahas camilan tradisional selera milenial ini ya, bersama Ibu Kustini dan Ibu Papat dari Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayam Sari. Ibu Kustini, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar, ya, monggo bisa dibantu jawabkan. Di manakah memasarkan produknya dan apakah kalau reseller ini dapat harga khusus? Nah, monggo. Iya.
1: Yang ditunggu.
0: Yang ditunggu.
1: Kalau untuk memasarkan itu sebenarnya kita, kalau saya pribadi itu membangun jaringan, Mbak. Jadi karena saya tadi sudah sampaikan rodok gaptek itu tadi, tidak bisa sosmed itu bisanya, saya tidak punya Facebook, sosmed hanya lewat status WA saja. Kebetulan tapi kontak telepon saya itu ada 2000 sekian, Mbak, karena memang relasinya banyak.
0: Oke, banyak ya.
1: Jadi biasanya teman-teman yang memang punya jiwa UMKM, mereka secara otomatis langsung menjabri saya, "Bu, boleh enggak saya ikut jual?" "Oh, dengan senang hati," gitu. Kalau reseller ada harga khusus biasanya. Mm-hmm. Kalau misalnya ini, Mbak, produk yang saya bawa ini saya jual dengan harga 18.000 di pasaran, reseller bisa dapat dari saya misalnya 15.000 gitu. Mereka dapat keuntungan lebih, walaupun pada dasarnya kalau misalnya diambil dari reseller tuh saya ngepres istilahnya margin untuk keuntungannya, tapi saya suka di situ. Malah saya suka di situ. Karena apa? Suka di situ karena apa? Karena kalau reseller ambilnya kan langsung banyak, Mbak. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan sih sama aja dengan langsung ke konsumen dengan margin keuntungan yang lebih banyak, tetapi kalau reseller kan mereka ambilnya banyak, jadi secara margin keuntungan hitung-hitungannya tetap akhirnya sama saja,
0: mirip-mirip ya, aja lah, Bu, ya nggak yang sama 100% tapi kurang lebihnya ya mirip ya. Tapi kalau menyasar ke anak-anak muda, ke Gen Z, milenial gitu ya, Bu ya, anak-anak zaman sekarang itu juga sudah mulai aware atau peduli sama kesehatan, jadi kadang ada yang mengurangi manis, mengurangi tepung. Nah, ini seperti apakah inovasi yang mungkin nantinya atau mungkin sekarang ini sudah diterapkan sama produknya, Ibu?
1: Kalau yang untuk mengurangi manis memang produk, kalau yang onde-onde ini saya membikin juga yang manisnya agak plain-plain lah begitu. Ada memang beberapa untuk yang pangsa pasar sudah mengurangi itu. Kalau tepung kayaknya belum bisa, Mbak. Bahan dasarnya tepung.
0: Iya, karena bahan dasarnya tepung ya.
1: Bahan dasarnya tepung. Jadi mau bagaimanapun tidak bisa. Kalau yang keripik pisang ini kan kita ada rasa original, ada rasa asin. Jadi pilihan sesuai, menyesuaikan dengan selera mereka. Tapi untuk tampilannya keripik pisang ya masih seperti itu gitu ya, kalau yang model keripik, karena saya fashionnya memang untuk yang kletik-kletikan itu, Mbak.
0: Oke, untuk camilan-camilan iseng aja ya, sambil nonton TV atau sambil ngapain gitu ya, nggak yang untuk makan berat gitu, bukan ya. Jadi sekadar untuk cemilan-cemilan aja, nyantai-nyantai gitu ya, Bu ya, teman minum teh sore-sore. Baik, dan kalau belum memanfaatkan media sosial ya, Bu ya, tapi kalau ada orang mau beli, mau pesan, tapi posisinya baru di luar kota, ini seperti apa jadinya?
1: Kebetulan selain di kota Semarang itu saya ada di kota Gombong, itu adik-adik dari suami saya itu di sana punya rumah makan. Jadi produk-produk saya sudah ada dibawa di Gombong juga. Kalau untuk luar kota sudah menjangkau ke Jakarta dan kemana-mana, karena memang kebetulan dari teman-teman dulu misalnya alumni dari SMP, alumni dari saya kuliah atau apa itu, mereka kan di luar kota juga, itu saya kirim pakai biasanya di kantor pos saya kirimkan, atau mereka biasanya misalnya kalau mereka kontak, saya mau mudik misalnya gitu, saya nanti dibawa ke sana gitu, bisa juga dikirim juga bisa.
0: Oke,
1: keluar kota.
0: Baik, ya. Jadi sejauh ini produknya udah jalan-jalan jauh ke Jakarta kemana-mana, tapi dalam konsep teman yang bawa ya, Bu ya. Nah, ini nih nanti PR-nya sosial medianya ini yang agak diinin. Berikutnya ibu, ada dari ibu Eni, menikah ceriping pohong atau pisang biasanya keras untuk lansia apa masih bisa mengunyahnya?
1: Kebetulan bukan ini, karena memang produk saya biasanya kalau yang punya produk kan selalu mengandalkan kecap nomor satu ya. Itu untuk ibu Eni monggo bisa dicoba bu. Ini sekalian saya prospek ini bu Eni, monggo silakan dicoba, ibu bisa pesen keripik pisang atau keripik singkong produk KTN dimanapun mungkin ibu berada yang produknya KTN itu produk dari kami bu, atau misalnya bisa datang langsung ke kelurahan, wilayah kelurahan Siwalan daerah Karanginas, atau nanti bisa kontak melalui Mbak Michelle gitu ya. Mbak Michelle saya proses.
0: Jadi ala-ala reseller yeah. Saya ikutnya.
1: Gitu, jadi bisa dicoba, kebetulan memang renyah Mbak, jadi tidak keras lah ya. Okay. Karena keripik pisangnya kan itu tipis-tipis saya bikinnya.
0: Okay, jadi bisa dimakan semua orang ya, semua kalangan, mau itu anak-anak, mau yang sampai lansia, siapa saja bisa. Terlebihnya kalau anak-anak suka yang manis-manis gitu ya, ready juga. Ready. Ada yang emang mengurangi manis pun juga ada varian asin, ada varian yang original ini tadi. Jadi bisa menjangkau semua kalangan, semua orang gitu ya yang memang punya kebutuhannya masing-masing. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Eni. Monggo ini tadi sudah ditawarkan, bisa makan, bisa jalan-jalan ke Siwalan ya, nanti mampir-mampir ngicipin dan beli ya Bu ya, nggak cuma ngicipin tapi juga ya harusnya. Baik, dan kita jeda sebentar lagi juga, berhubung adzan duhur untuk wilayah Kota Suara dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan lanjut kembali.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Proempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Masih dalam perigal Trans UMKM Proempat RRI Semarang, dan gak kerasa Bu Kustini, Bu Papat, ini waktunya kok juga sudah menuju akhir ya. Monggo mungkin dari Bu Papat dulu bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk UMKM semuanya aja, terlebih yang ada di Kelurahan Siwalan harus seperti apa, Ibu? Monggo.
3: Harapannya mungkin nanti ke depan dari produknya di UMKM-nya Siwalan lebih baik lagi, dengan produknya KTN juga nanti mungkin bisa di medsosnya gitu ya, karena belum dibuat itu ya, di media sosialnya untuk promo-promonya nanti mungkin dari Pokja 2 juga akan ikut membimbing gitu ya, untuk bagaimana mempromosikan di medsosnya seperti itu. Dan untuk apa namanya, para pelaku usaha itu kan sekarang itu rata-rata menggunakan media sosial. Jadi mungkin biar kita nggak ketinggalan ya, kita juga harus ikut inilah gitu di medsosnya. Ya betul, gitu ya, ya mau nggak mau gitu, nanti dibantu dengan anak-anak yang muda gitu ya, untuk perkembangan usahanya biar lebih baik lagi gitu, biar lebih dikenal lah gitu sepanjang wilayah Siwalan, apalagi nanti keluarnya juga seperti itu.
2: Oke, amin, pokoknya misal bantu amin kan. Ke Bu Kustini, monggo terakhir pertanyaan yang sama, pesan-pesan dan harapan pelaku usaha UMKM itu harus seperti apa, terlebihnya untuk anak-anak muda yang memang jadi sasaran dari produknya, Ibu, monggo.
4: Kalau untuk semua teman-teman UMKM khususnya di wilayah Siwalan ataupun untuk di wilayah Kota Semarang secara luasnya, jangan pernah malu punya produk. Kadangkala punya produk itu malu untuk ditampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah punya produk, mari diurus perizinannya. Karena apa? Dengan kita memiliki perizinan, banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas dari pemerintah, fasilitas gratis itu yang bisa kita manfaatkan. Tetapi imbal baliknya itu dari pemerintah memang mengharapkan UMKM itu untuk mau memiliki perizinan-perizinan yang lengkap, supaya UMKM ini bisa naik kelas, tidak hanya istilahnya hanya sekedar bisa memproduksi dan menjual, tetapi bisa memasarkan lebih jauh lagi gitu. Kalau dari saya, kalau untuk inovasi ke Gen Z dan gen-gen yang lain, itu kita berjejaring ya, mau tidak mau tetap pada akhirnya harus belajar sosmed gitu ya Mbak ya, karena memang untuk pemasaran sekarang semuanya pakai sosmed gitu.
2: Oke, makin sukses, makin lancar. Amin. Apapun usahanya, termasuk juga usaha keripik dan onde-onde ketawanya ini juga. Salam untuk teman-teman UMKM yang ada di Kelurahan Siwalan. Terima kasih Bu Kustini, terima kasih Bu Papat sudah cerita-cerita, berkenan ngobrol-ngobrol di Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang hari ini. Sehat-sehat terus. Amin. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ceritanya udah beda lagi ya Ibu ya. Terima kasih juga untuk tim dari PKK Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang juga yang sudah hadir. Dan demikian Kang Mas Wih, Sahabat Budaya Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Terus saya terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat Bria, sebanyak 40 personil kepolisian dari wilayah eks Karisidenan Banyumas dan Pekalongan mengikuti pelatihan pencegahan kejahatan in country training atau ICT di Aula Rekonvu Polresta Banyumas. Pelatihan yang diadakan pada Senin hingga Kamis 13 hingga 16 Juli 2026 ini merupakan hasil kerjasama Polri dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM kepolisian melalui pendekatan preventif dan preemptif. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Parnianggotan Silalahi berharap setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat mengimplementasikan ilmunya sehingga strategi pencegahan kejahatan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, dapat berjalan lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menyelenggarakan Klaten Festival Literasi atau Klaviesta 2026 di Gedung Sunan Pandanaran selama 3 hari, yakni pada Senin hingga Rabu 13 hingga 15 Juli 2026. Ajang ini bertujuan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan minat baca, serta memacu kreativitas masyarakat di era digital. Kepala Dispersip Klaten, Pramono Agus Janarko menjelaskan bahwa festival interaktif ini mengemas kegiatan literasi secara meriah melalui pameran buku, pentas seni pelajar, permainan edukatif hingga bazar kuliner UMKM lokal. Acara ini juga menjembatani kolaborasi berbagai pihak dan dimeriahkan dengan agenda membaca masal bersama Bupati Hamenang Wajar Ismoyo serta sesi mendongeng oleh Bunda Literasi Klaten. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Pemirsa seterusnya yang siap menikah semangga sami ngelaras sami midang ngetakan pasugatan degelan engkang badai dipunaturakan kalian basio telah perokonco kanti irah-irahan sepatu sandal semoga.

0: Ana ngene kelalen ora tanget. Nyatane kok ngono.
1: Le wis tepung wis tepung.
2: Nggih. Yeah.
1: Ning pancen
2: sebelah ya.
1: Sidik-sidik ki wis tau srawung.
2: Oh, ngaten.
1: Ya dadi kula ngerti.
2: Nggih.
1: Srawung. Mengaten. Nek sampeyan wis mbayar.
0: Nek ngaten.
1: Nyoh duwite ndi barange
0: ra? Nah, ngaten.
1: Njur. Sampeyan juga iki.
0: Cici. Aku lemah lali niku. Loh, aku mau dikeki. Aku kan janji kok iki lengmu kei.
1: Oh, nggih.
0: Aku njur kaya ngrayang-rayang kaya kula wong nyolong nggih.
2: Tatane ora bener. Nek
0: kula wong jail tak laporke lho.
1: Nah. Nggih ngoten Mas Sastra Gandrika.
2: Kula nyaosi serake niku nggih sing dituku niku karep kula niku. Ngoten.
1: Nggih.
2: Aku kok nduk mbeta malih serake malih kiling ngenehi kile tuku. Lah niku ora nrekal niku jenenge.
1: Nggih. Niki kula jane ngerti.
2: Nggih.
1: Nggih. Sampeyan nggih. Terima. Ini sampean ngerti ya? Lapor kali kula sampean mesti percaya kali keputusan kula.
2: Nggih.
1: Eh?
2: Nggih.
1: Aku lho ora kok arep gawe sangsara ning liyan ora.
2: Nggih. Sak benere, nggih.
1: Sak benere.
2: Nggih. Wong salah seleh.
1: Nah, ngaten. Dadi
0: sampean Pak Lurah nek geses.
2: Napa? Niku mesti aja ngenawani ngoten niku.
1: Sampean niku nganu lho nyepelekke. Niku jenenge ora apik kok ngoten niku.
0: Napa mboten nate ses?
1: Lho. Langge udud ning sampean njot nyepeleke ya padine.
0: Oh, jadi barengi urus.
1: Ya, sampean arep ngenehi pengenteng-enteng golek pengenteng-enteng
0: niku. Kula wong bener e.
1: Anjir ana niki lagi sakjrone ana perkara kok sampean kaya ngoten niku. Wong sing ra ngerti rak darani kula niku napa besel. Makane ati sampean ngajeng beseli.
0: Nggih, monggo mawon ning kula wong jujur.
1: Saniki ngoten. Kula takon sampean.
0: Mang takon.
1: Nek sampean wis tuku sepatu niku nggawa loro niku.
0: Nggih.
1: Nggih ta?
0: Nggih.
1: Niku tekan ngomah dijaluk bojo sampean ento.
2: Nggih.
0: Pak Lurah goblok sampean.
3: Kenapa goblok
0: lurah? Kaya ngono nganggo rembugan lho.
2: Lho,
0: iki wis ora maksud.
1: Kula niki takon.
2: Ha kena ditakoni kok. Lha mutusi iki.
0: Samang wis pinggir.
2: Lho iya.
1: Nggih, nggih. Pun mang terima-terima sik nggih.
2: Nggih.
1: Mang ngrungokke sing permati tenan,
2: nggih.
1: Nggih.
0: Padune bojone ming arep weruh aku terus.
1: Ora, iki jenenge
2: si Mbluduk. Ya apa? Jenenge Mbluduk.
0: Oh, nami ku lho.
1: Kok Nini.
0: Sastra siswa Hadiwinoto Andayaning Rat Tirta Kamandanu paringane eyang.
3: Lho kuwi malah meneh.
2: Malah meneh
0: kok nesmaken kok eyang Abimanyu.
1: Ah urung ketekel jenenge wis tekan padha banget.
0: Nggih. Sampun rampung, Pak ya.
1: Ngaten. Pun sampean cetho nggih. Sampean tuku sepatu. Niki mangke nek tekan omah dijaluk bojo sampean ento.
0: Lah mesti kula keke.
1: Wah,
0: mesti mawon to. Apa nika sing kelas seneng ke? Oh, mbok wayah
1: aing aing zaman niku. Mas Astra kaca.
2: Nggih, ta pundi?
1: Ngaten, nggih.
2: Nggih.
1: Sampeyan kula idini.
2: Nggih.
1: Mangterke.
2: Nggih.
1: Si Mas niki mangterke teng omahe.
2: Nggih.
1: Nggih. Mangke nek pun tekan omahe rika.
2: Nggih.
1: Nggih ta?
2: Nggih, nggih.
1: Iku ora trios.
2: Nggih.
1: Nek tekan ngomah, dijaluk bojone to ora.
2: Oh.
1: Iki lak mengarin to.
2: Nggih, oh nggih.
1: Saiki sampean mulai mule.
2: Nggih.
1: Nek pun tekan ngomah niki bojone
2: niki
1: mang jalo.
2: Kula jalo, kula go mule.
1: Nah,
2: ya malah.
0: Pripun sing jelas ta?
2: Lho.
0: Mungkin dak.
2: Wes olah ki ya olah.
0: Mungkin dak wonten getih larah-larah. Niki ora anu lho, semari bumi.
2: Semari, ya.
0: Semari bumi sebathuk lho niki.
1: Sedumuk bathuk senyari bumi.
0: Nah, nggih, konoan kuwi.
1: Nah.
0: Ngono.
1: Ning ngoten, klawara pun takon. Saman tuku sepatu. Nggawa sepatu to niku?
0: Nggih.
1: Nek tekan ngomah dijaluk budhe sampean entuk.
2: Lho, oleh mumune entuk kok.
0: Lah nggih, enten.
1: Lah nggih, entuk. Mula sak niki sampian mulai jangan diterke Mas Sastra Gatotkaca sekalian tekan ngomah di jaluk bojone
0: kula niki tukang kerengan lho Pak. Dadi nek diuntil

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Bang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya? Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti Edi selepas sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30 kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, abang dan kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani abang dan kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi itu lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing yeah, di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana,
2: sana, sana
3: family.
2: Family, iya.
3: Itu, kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang, Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini, Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara di yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang dicari, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya, Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak?
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fadlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: 1200-an.
3: Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
3: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
2: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
2: Oh Muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
3: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Doktor.
2: Orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: mak bapak awak orang Padang kadu-duonya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini
1: ya.
2: Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar. Iya.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti iya. Buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
2: Dari tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Mm-hmm. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Mm-hmm. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Mm-hmm. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
3: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau.
3: Minangkabau banyak. Melayu ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke, okay. Kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya,
1: kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopal.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada. Ya.
2: Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belam-belam.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kak Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak oke tadi katanya bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana gitu barangkali ya.
4: Oh gitu, iya itulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
4: Oke deh, Pak Nova itu aja. Yuk. Salam buat semuanya aja ya.
2: Ya, salam masih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu, dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu, ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi, sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuman dibuat kilometer nol gitu aja?
5: Iya, itu persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya gak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Nah, jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu
3: tangga
5: itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kuranglah dukungannya untuk menjadikan kawasan

0: jalan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya, memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu
1: keras,
0: ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia.
1: Mm-hmm. Nah,
0: tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Angkola Mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak.
1: Mm-hmm.
0: Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut.
1: Etnik,
0: jadi
1: iya.
0: Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu,
1: yang dari Nias ya.
0: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Mm-mm. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-35-04-510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batara Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah kita mendengar sore ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni,
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita

0: ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nopal. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi.
2: Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Oh, iya Sultan bisa Sultan. Oi Sultan Mudo gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK aplikasi sistem informasi pengelolaan kinerja atau disingkat SIPKA dan penyusunan laporan kinerja tahunan di Hotel Grand Wahid Kota Salatiga pada Selasa hingga Rabu 14 hingga 15 Juli 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi pengelola kinerja, di mana BIMTEK ini diikuti oleh 101 peserta dari Kemenag Kabupaten Kota, Madrasah Aliyah Negeri Tauman, serta Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana atau Ortala Kemenag Republik Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terwujud validasi data dari operator SIPKA yang nantinya akan menentukan penilaian kualitas kinerja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat waktu. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang menyalurkan seragam sekolah gratis secara simbolis bagi seluruh siswa baru kelas 1 SD hingga 7 SMP di SMP Negeri 2 Tulis pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menjelaskan bahwa program inklusif senilai 5, miliar rupiah ini menyasar sekolah negeri, swasta, madrasah hingga sekolah Islam. Pemerintah pun membagikan seragam dengan nilai subsidi Rp125.000 untuk tiap siswa SD dan Rp150.000 untuk siswa SMP. Kebijakan ini bertujuan ganda, yakni meringankan beban ekonomi orang tua pada tahun ajaran baru sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri serta kesetaraan bagi seluruh peserta didik mulai bersekolah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamit

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya masyarakat nelayan Desa Kedung Segel di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang menggelar tradisi tahunan sedekah laut Roban Barat di tempat pelelangan ikan atau TPI Roban Barat pada Selasa 14 Juli 2026. Tradisi Jawa yang rutin diadakan setiap bulan Legeno ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat, khususnya nelayan, atas keselamatan dan rezeki hasil tangkapan laut selama setahun terakhir. Akan acara dimeriahkan oleh pegelaran wayang kulit siang hari, selamatan bumi, laras sesaji hingga wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Aditya Sabdo Anindito. Diharapkan acara ini dapat terus menjadi simbol persatuan masyarakat pesisir, menjaga kelestarian budaya lokal, serta membawa keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat Kabupaten Batang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, rangkaian peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga dengan tema Harmoni 1276 Merawat Toleransi Mengakselerasi Prestasi resmi dimulai dan dibuka langsung di halaman Dinas Pendidikan Kota Salatiga pada Selasa hingga Kamis 14 hingga 16 Juli 2026. Pemerintah Kota atau Pemkot Salatiga membuka Festival Seni dan Basar Pendidikan sebagai wadah kreativitas generasi muda dan penguatan kolaborasi pendidikan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Salatiga, namun juga diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi diri. Adapun kegiatan dimeriahkan juga dengan berbagai pertunjukan seni, pasar UMKM, dan beragam lomba, mulai dari tari kreasi, solo vokal, poster digital, band pelajar, hingga line dance guru. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, halo, halo, pro dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore kamu sebagai sahabat budaya. Masih bersama dengan Michelle di Pro 4 RRI Semarang hari ini. Hari Rabu 15 Juli 2026. Dan di sore hari ini seperti biasanya di waktu yang terus sama, di jam yang sama gitu ya, kita akan dangdutan sama nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut yang makin asik gitu ya. Monggo bisa langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa gitu ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja monggo. 0811 277 7914, teleponnya di 0248 3166 61, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga langsung ke telepon pertama. Halo, halo, pro dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Perondang dus semakin asik. Mbak Misa, gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat,
1: Mbak Misa.
0: Ibu Pripon.
1: Alhamdulillah. Mbak Misa, ini Mbak Dewi puterin lagu Kesepian.
0: Kesepian.
1: Oke. Okay. Aja gak, Mbak?
0: Wanda, no.
1: Iya, salam sedikit ya, Mbak. Salam buat Bapak Adunggofu, Bapak Wai Sutarto, Bapak Sudik Subagio, Pardiono, Bapak Joko SGK, Bapak Joko KSN, terus Bapak Kabut SGK, Bapak Sastro, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, dan salam buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, Mbak Michelle. Jaga kesehatan, okay, semoga diberi kebahagiaan,
0: amin.
1: Diberi panjang umur, Mbak Michelle. Kalau pulang, nanti hati-hati di jalan, Mbak Michelle.
0: Okay.
1: Semoga selamat sampai di rumah, kumpul keluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mbak Michelle.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, halo, pro dangdut.
2: Halo, pro dangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin.
2: Vita Alvia.
0: Oke, oke.
2: Salamnya tadi ada Mbak Dewi. Untuk semuanya aja. Spesial sedang bertugas. Semoga sehat selalu, selalu semangat dan kesehatan. Salamnya untuk semua. Salam Marisa. Salam manis. Salam rindu. Salam sayang.
0: Oke, okay, okay.
2: Untuk semuanya.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya sambil masak dengerin Radio Pro 4.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Makasih, selamat sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore, shalom. Matur nuwun. Lanjut ke pesan WhatsApp. Waduh, ini sudah ada 179.000. Enggak. Tapi sampun banyak banget, padahal programnya juga baru berjalan ya kurang lebih 13 menit ya, kan ini 15.13. Tapi pesan yang sudah di WhatsApp ini ya sudah banyak sekali. Coba misal bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Sri Wahyuni Meniko absen. Salam buat Tante En, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Yanti keduanya, Bu Hasri, Bu Dewi BSP, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Eyang Heri Waskito. Lagunya Ono Dudo Manggon Ngarep Omah. Lanjutnya Bu Hasri, lagunya Lesti Zapin ye. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Ledia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Sarinam, Bu Yuni, Bu Eni, Bu Heri Waskito, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, dan semuanya saja. Lanjut lagi Bu Toro menika di Gayam Sari Selatan Sendang Guwo. Salamnya buat Mbak Tiktoyo, Bu Sarinam, Pak Sabto, Pak Sastro, Pak Bu Anggun, Pak Gabut, Pak Zainal Abidin, Tante An, Bu Atingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Lagunya Merpati Putih. Lagi ada Mas Hasan, lagunya Ku Gadaikan Cintaku dari Adela ya. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut Mawan, terima kasih. Dan kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan ini, makin banyak makin rame ya. Misal tunggu juga, monggo panjenengan semuanya yang mau bergabung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Heh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup, saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing, yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Lanjut berdangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut lagi dangdutannya. Misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu ini, makin banyak makin rame. Aduh, misal bacakannya pripun ya menikah. Menikah ada Ibu Wati Ngalian menikah. Salamnya buat Bu Toro, Bu Dayana, Bunda Umi Salama, Pak Sabto, Pak Aris ngatan nggih, salam kenal dari Ibu Wati Ngalian. Nggih. Sehat-sehat Ibu, matur nuwun. Lanjut menika Pak Wiji Tugu Rejo, lagu Dawai Asmara saking Roma Irama katur sedaya pandemen Bro Dangdut mawon, matur nuwun. Lajeng Ibu Sarinem, lagunya Cinta Membawa Derita. Salam-salamnya buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Astuti Micin, Bu Eni Boje, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Sri Nindito, Mbak Titoyo, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG. Ngatan game, matur nuwun. Lanjut. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Ya makin asik.
0: Nggih.
1: Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Semarang. Mbak, minta lagu diputarkan yang berjudul Resah.
0: Resah.
1: Punyanya Mansur.
0: Oke.
1: Nyenggolnya ikutan Mbak Karyati sama Mbak Dewi nanti, Mbak ya. Ikutan TN. Nah, itu nanti WA saya ditanggungkan baca, Mbak ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Sampai jumpa.
0: Siap. Matur nuwun. Kisau geng santai.

Lanjut lanjut lagi, ada Ibu Tik Toyo Meniko hadir. Salam-salam buat Bu Sarina, Bu Pongalian, Bu Anggun, Bu Toro, Bu Nurul, dan semuanya aja lagunya Pengadilan Cinta. Lanjut lagi, monggo yang telepon jadi mboten, sias mboten. Badi misal angkat malah mati. Malah terputus lagi. Lanjut lagi deh ke pesan WhatsApp. Ada Mbah Cim, lagunya Mustafa. Nggih, Mbok menawi menika Geboy Mujair nggih. Sanas Mustafa judulnya. Tapi ndak apa-apa. Salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open pagi malam dan regu Open 123 juga Mr. Agus S di Karangkojo Selatan Dalam, dan buat semuanya. Matur nuwun. Kita langsung kembali dulu ke lagu-lagu nggih. Masih bisa tunggu monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Semangat.

0: Sahabat budaya, nasi maling adalah kuliner unik khas kota Semarang. Berikut disampaikan filosofi kuliner ini oleh Sukimah, pelaku usaha nasi maling dari Kelurahan Kedu, Kecamatan Kenu, Kota Semarang.
1: Bentuknya yang bulat, berenjul-berenjul gitu kan, karena kesederhanaan masyarakat di situ kan hanya ada habis panen, adanya beras, kelapa, terus dikasih gula, dibentuk bulat-bulat, dikukus gitu aja. Untuk filosofinya itu untuk membuang kesialan atau membuang keserakahan atau ketidakbaikan dengan bancaan di situ.

Ya, Mbak Sri Wahyuni, Bu Marina Sukorjo, Bu Sarinam, semua perempatan patar kecuali lagunya Rembulan Malam. Lagi ada Pak Rofek Meniko lagunya Malang S. Ahmadi featuring Ida Laila. Ye, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Mr. Owi, Tante An, Mbak Karyati, Bu Sri Sembung, Bu Sri, semuanya saja lagunya ditunggu. Lanjut lagi, Bu Astuti lagunya Bunga Surga Meniko. Salam-salamnya Bu Sarinam, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngat, Pak Natur. Dan makin banyak ini, waduh, seperti apa ya, misal harus memutarkan yang mana dulu. Tapi masih bisa tunggu ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, bah. Kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau, Mbah bikin jadi latah?
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau, enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti yo?

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Pati meluncurkan program digitalisasi pembelajaran bernama TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperkuat karakter siswa dan memfasilitasi ruang bimbingan konseling digital. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program ini hadir agar siswa dapat berkonsultasi langsung dengan guru bimbingan konseling atau BK melalui nomor hotline lain tanpa merasa malu atau cemas dilihat oleh teman-temannya. Adapun pemanfaatan teknologi ini nantinya akan dikenalkan secara bertahap di setiap satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pati. Melalui pendekatan komunikasi digital ini, sekolah diharapkan lebih efektif memantau perkembangan karakter generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka, komunikatif, dan cerdas digital. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan atau Dispa Perkan Kabupaten Wonosobo bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 20 ton jagung pipil kering bersubsidi kepada 40 peternak mikro ayam pedaging dan petelur melalui kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kepala Dispa Perkan Wonosobo, Dwiyama Satyani Budayu, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program yang menyasar Asosiasi Peternak Layar Wonosobo ini menjual jagung seharga Rp5.500 per kilogramnya, lebih murah dari harga pasar sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah ini juga diharapkan dapat semakin mengendalikan gejolak pangan dari hulu dengan menekan biaya produksi pakan ternak demi menjaga produktivitas peternak rakyat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

Prodangdut makin asik. Kita lanjut lagi. Monggo, masih ada waktu kurang lebih 40 menitan nih untuk menuju sampai untuk menuju pukul 17 sampai pukul 17 nanti juga. Monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan menikah ada Bapak Sastro Cinggirat, request lagunya Jangan Cintai Aku Hamdan ATT menikah nge. Salam buat Pro Dangdut Mania Pro 4 RRI Semarang, selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis. Dan monggo yang lain masih bisa tunggu ya di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan monggo mungkin kalau yang mau kasih-kasih info juga, info cuaca kah atau info apa gitu nih. Menika ada Mas Hasan juga matur rumah sudah mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, jernih nih sama Nika. Dan monggo untuk panjenengan juga kalau di daerah Ahmad Yani Semarang, ini terpantau cuacanya nggak yang panas banget sih, teduh aja gitu ya. Sudah nggak musim-musim buat hujan ya, walaupun mungkin mendung-mendung aja. Mendungnya tuh tapi mendung bukan mendung hujan, tapi mendung tanpa hujan. Mbak Menawi menikah adalah lagu-lagu yang biasa keputar pagi-pagi di Pro 4, mendung tanpa hujan, ngaten. Dan masih bisa tunggu pokoknya, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Bora, kamu kenapa? Kok wajah kamu lebam-lebam gitu?
1: Jadi gini ceritanya.
2: Bora, ibu kan udah kasih tahu. Kamu sih keras kepala. Gini kan akibatnya?
1: Iya, maaf, Bu. Jadi gitu, Bori. Cuman yang aku bingung, kok Bu RT bisa tahu kepalaku keras ya? Nah, aku yang punya kepala aja nggak tahu. Makanya untuk buktiin, aku tes ke tembok. Gini deh jadinya, sakit, Bori.
0: Bukan gitu juga kali. Keras kepala artinya susah diberi nasihat. Kalau nasihatnya positif dan membangun, kenapa nggak kita terima?

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, apa balasan untuk anak muda yang soleh dan soleha? Berikut disampaikan Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo.
1: Maka tobat jangan sampai ditunda. Usia muda kadang setan membisikkan, dah kamu berpoya-poya, ada umbar hawa nafsu, nanti aja kalau sudah tua baru taubat, baru meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah bisikan setan yang jahat, itu adalah prinsip yang salah. Maka dengan memanfaatkan usia muda untuk menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan solehah, kelak akan mendapatkan salah satu perlindungan Allah gulungan di yaumil mahsyar nanti, di mana pemuda dan pemudi yang senantiasa taat kepada Allah, hatinya bergantung di masjid, meneteskan air mata, senantiasa mencari keridhaan Allah. Kalau usia muda bermaksiat itu adalah bisa dimaklumi, tetapi usia muda kok digunakan untuk berbakti kepada Allah, tunduk patuh bekti kepada Allah, senantiasa menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan solehah, inilah pemuda yang diridhai Allah, pemuda yang mendapatkan naungan Allah.

Sedikit makin sore makin asik. Monggo-monggo masih ada beberapa saat lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat gitu ya. Kayak rasa-rasanya kok menunggu-nunggu pukul 17 gitu ya. Bukan menunggu sih, lebih ke kayak semakin deg-degan. Aduh, laguku belum terputar, aku belum dibacakan pesannya, telepon gue belum terangkat. Kayak rasa-rasanya pripun ya. Makin panik, makin deg-degan. Tapi ya insya Allah ini ya, semoga semuanya yang sudah direquestkan bisa terputar ya di Perodangdut sore hari ini. Dan monggo untuk panjenengan yang mau kasih-kasih info, mau kirim-kirim salam gitu ya, monggo 0811277794, 0248316 ya, untuk pesan WhatsAppnya ataupun ke SMS juga bisa, monggo semuanya bisa telepon, WhatsApp dan aplikasi RRI Digital.

0: Kang Mas Mai, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Wonogiri ini ya. Kita coba sambungkan terlebih dahulu, dan monggo bisa langsung disampaikan Bapak. Selamat sore.
1: Sore Mbak, dengan saya TKP Julius Marlon, Kesalahan Dr. Wonogiri, gimana Mbak?
0: Oke, monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini di Wonogiri seperti apa Bapak, baik itu cuaca dan juga lalu lintasnya.
1: Pak, dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, Rabu 15 Juli, pukul 16 lebih 40 menit kurang lebih. Untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Wonogiri saat ini bisa dilihat terpantau ramai, namun tetap lancar. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan untuk cuaca di sore hari ini cukup cerah, demikian Mbak.
0: Baik Bapak, monggo disampaikan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan ya, apakah di daerah Wonogiri ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kemacetan ataupun kecelakaan Bapak?
1: Kami juga mengimbau bagi seluruh warga masyarakat Wonogiri untuk kemacetan, kami mengimbau agar antisipasi pada saat pagi hari saat pelaksanaan berangkat kerja, ataupun saat ini juga anak sekolah sudah mulai masuk, jadi mungkin kemacetan mulai meningkat, akan tetapi masih mengalir, dan anggota kami pun selalu tergelar di lapangan apabila dibutuhkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Dan kami juga mengimbau untuk masyarakat Wonogiri agar tetap hati-hati, gunakan kelengkapan, gunakan helm jika berkendara, dan selalu utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam resisi, selamat sore.
1: Selamat resisi, selamat sore.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mei, sahabat budaya Matarwan, panjenengan masih terus bersama Perempat RRI Semarang. Gak kerasa ini ya sudah menuju pukul 17, artinya misalnya harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini juga. Mohon maaf, ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca ya. Tapi semoga terus berkenan juga panjenengan untuk bergabung di Prodangdut berikutnya yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Misal pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.

0: Sahabat Budaya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Disperkan Kabupaten Wonosobo bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 20 ton jagung pipil kering bersubsidi kepada 40 peternak mikro ayam pedaging dan petelur melalui kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kepala Disperkan Wonosobo, Duyama Setiani Budayu, menjelaskan pada Selasa lalu bahwa program yang menyasar Asosiasi Peternak Layer Wonosobo ini menjual jagung seharga Rp5.000 per kilogram, lebih murah dari harga pasar sebesar Rp6.500 per kilogram. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat semakin mengendalikan gejolak pangan dari hulu dengan menekan biaya produksi pakan ternak demi menjaga produktivitas peternakan rakyat. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Pati meluncurkan program digitalisasi pembelajaran bernama TK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperkuat karakter siswa dan memfasilitasi ruang bimbingan konseling digital. Pelaksana tugas PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program ini hadir agar siswa dapat berkonsultasi langsung dengan guru bimbingan konseling melalui nomor hotline tanpa merasa malu atau cemas dilihat oleh teman-temannya. Adapun pemanfaatan teknologi ini nantinya akan dikenalkan secara bertahap di setiap satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pati. Melalui pendekatan komunikasi digital ini, sekolah diharapkan lebih efektif memantau perkembangan karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka, komunikatif, dan cerdas digital. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Pendopo Kecamatan Batai Alit pada Selasa kemarin sebagai upaya intensif menggempur peredaran rokok ilegal. Kegiatan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH JHT 2026 sebesar 11 miliar rupiah ini mengajak masyarakat untuk semakin aktif melaporkan peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Melalui sosialisasi ini, Pemkab Jepara berharap masyarakat semakin memahami ketentuan perundang-undangan di bidang cukai serta tidak terlibat dalam produksi maupun peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan penerimaan negara, terlebih di wilayah Kabupaten Jepara. Beralih ke informasi berikutnya, Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksi Mida Jawa Tengah 2026 tangkai lomba penulisan lakon yang bertema lingkungan hidup resmi ditutup di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS pada Selasa 14 Juli 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 16 perguruan tinggi dengan durasi pengerjaan naskah selama 8 jam. Wakil Rektor 1 UMS, Profesor Ihwan Susila, berharap bahwa ajang ini dapat menjadi awal pengembangan bakat seni bagi mahasiswa. Juara pertama diraih oleh Dini Ulfiana dari Universitas Pekalongan, disusul Muhammad Hasya Sabila dari Universitas Wahid Hashim sebagai juara kedua dan Ananda Lutfi Purnomo dari UMS sebagai juara ketiga. Dewan juri berharap karya-karya terbaik para peserta tersebut dapat segera diterbitkan. Demikian, saya Titi Samboto. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Karo meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di rot

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Titi Sambodo malam hari ini bisa kembali soan, bisa kembali hadir mencoba panjenengan semua di acara Buluh Perindu Propater RRI Semarang ya, malam hari ini yang akan menghadirkan hiburan khusus untuk panjenengan semua, teman-teman bergenre keroncong asli yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja tidak berlama-lama, memanfaatkan waktu yang ada, kita sapa langsung yang sudah bergabung di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277914. Pro 4, selamat malam.
1: Iya, salam sejuk segar Pak Gabut SGG.
0: Pak Gabut SGG
1: siap. Nomornya tetap
0: Q.
1: Oke, mantap Q-nya. Mas, terus nyari kayak borongan, kasihan nih.
0: Borongan pripun tuh Pak? Kaya
1: ngebut setelah pulang ke rumah.
0: Ngebut terus pokoknya ini.
1: Nah itu, Mas, lagunya siapkan apa saja?
0: Lagunya saya punya Sepasang Mata Bola, ada Segenggam Harapan, ada Indonesia Jelita.
1: Ya pokoknya yang nomor satu udah apa-apa lah.
0: Oke, Sepasang Mata Bola ya Pak ya.
1: Wali yang disenggol sudah menanti.
0: Oke.
1: Pak Mul jenggot putih, tetap semangat Pak ya. Lah itu udah ngancung duluan dan enggak apa-apa. Oke, langsung Pak Mul jenggot putih. Nah, terus Pak Sugeng PT, damai. Wah, biar berbahagia semua. Pak Tono Beringin juga. Mbak Harno, Wilis, tetap semangat Pak ya. Nah itu nanti nyegolnya ikutan Pasar Trojegrad Mas ya. Sama Mbak Dewi. Biar meriah. Yang penting tetap semangat. Itu dulu. Sampai jumpa.
0: Siap, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kabut SGG di Jalan Ngablak ya. Nomornya Q ya Pak ya. Oke. Di belakangnya Pak Kabut ada siapakah di sana? Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Mbak Karyati menika.
2: Selamat malam.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Pripun kabar sistem di sisi?
0: Alhamdulillah bagas korasan saya Mbak Karyati.
2: Nggih. Salam iku lho Dede, Pak Kapot SCC, tapi Buya Bu Sarto, Bu Ti, yang dari Washington, Pak Sarto Singgira, lalu yang dikali-kali ya. Niki Bu Bade Dahar Mas Titi.
0: Wah, nggih dahar kalih napa menika?
2: Kalih jambu monyet ikan tangga.
0: Lho pripun to? Lha kok dahar kok
2: ngatur? Dadi nang ati diong seng e,
0: Mas. Oh, diong seng. Lha kok ngene terus digaduh biasa ngoten niku lho kok.
2: Ya mboten.
0: Oh, lha nggih.
2: Mas Titi sekaripun apa iki sing
0: ngene kan tadi kita. Nika Segenggam Harapan kalian Indonesia Jelita kan pasti wonten menika.
2: Ber apa?
0: Segenggam Harapan sama Indonesia Jelita.
2: Indonesia Jelita aja ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum kegiatan saya senangkan sehat.
0: Amin.
2: Lagi semangat lagi. Jadi kesal nih Mas Titi.
0: Oke.
2: Salam pun Mbak Dewi. Tak ketinggalan bau tante Emma terus bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembal Jepara. Ya. Monggo di belakangnya Mbak Karyati yang masih ingin bergabung 0248316661. Pro 4 selamat malam. Sugeng dalu, nggih Bu Eni.
3: Ya.
0: Nah,
3: rindu lukisan
0: wonten.
3: Assalamualaikum Ngasem Sukaryati, Mbak Dewi sekalipun, Bumin sama Bapak, Bu Titin, Pak Sarso, Pak Sarsan Jumina, Pak Miko, sedaya kemauan Mas Titin.
0: Amin.
3: Mas Titin sehat beserta keluarga.
0: Amin.
3: Matur nuwun Mas Titin.
0: Matur nuwun.
3: Pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Boja, terima kasih. Di belakangnya ada Pak Pardiono, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Titi.
0: Jee, selamat malam Pak Pardiono.
4: Selamat malam.
0: Jee.
4: Selamat.
0: Lagu di mana Pak?
4: Saya lagunya Segenggam Harapan.
0: Segenggam Harapan, oke siap.
4: Salamnya Tuku Tarto. Bu Karyati ya tadi baru turunnya.
0: Oke.
4: Okay. Terus siapa yang baru turun nanti?
0: Yang baru turun Bu Eni.
4: Oh, Bu Eni, jika ngomong. Lalu Bu Eni, Bu Jeng ya.
0: Oke.
4: Terus Pak Kabut. SGG.
0: Oke.
4: Pak Mul JP. JP itu Jigot Putuh. Pak Mul Jigot Putuh.
0: Jigot Putuh ya, Pak?
4: Oke. Waduh, Jigot Putuh itu jodoh di Rangaruan. Ayo, kiai ya. Monggo pindah Pak Mul. Kagem Mas Cici sekretaris dari tugas kantor Parikur.
0: Siap.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Partiono, terima kasih. Segenggam harapan lagunya ya, Pak ya. Oke, kita langsung ke lagu dulu ke Mas Bayu. Sepasang mata bola. Kita rangkaikan dulu dengan Indonesia Jelita. Monggo.

0: Ngapa tenang? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ji, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati sikasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Baik sahabat budaya, tiga lagu sudah terputarkan ya, Segenggam Harapan, permintaan Pak Parjono, nanti kita putarkan setelah ini. Dan monggo yang ingin bergabung silahkan 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277794. Pak Sastro Cenggirat.
1: Selamat malam Budu Perindu Mas Titis.
0: Selamat malam. Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak.
1: Sehat ya Mas.
0: Inje, alhamdulillah.
1: Mas mau request di Projo Klasik kan?
0: Projo Klasik betul.
1: Setangkai bunga mawar. Totok Salmon apa bukan?
0: Setangkai bunga mawar ya Pak ya.
1: Setangkai bunga mawar yang
0: dulu. Oh iya, ada dari Totok Salmon ada Pak?
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam buat Anti yang ada di Beno, yang Ari Basito, yang Kanta, yang yang Kaspanto yang ada di Purwoda dan Bapak juga buka tersebut dengan Pak Sudarto yang di dua-duanya satu-satu B yang ada di Tangkil sekarang rajin tuh kok
0: ya betul
1: kok terus buat yang saya panggil belum muncul yang anggur padahal anggur kok kita undang.
0: Ya, masih ada kesibukan mungkin, Pak.
1: Ya, buat semuanya sih, Mas, ya. Oh, Pak Kabut. Biasanya nggak ipantun. Ya, buat Mas Titi selamat tugas. Tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Bahagia lancar,
0: berkah-berkah. Terus, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sastro Jenggira. Terima kasih. Di belakangnya, Perompat, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Mas Titi.
0: Sugeng Dalu Pak Abdul Ghafur.
2: Ini tadi ini pun tembang Mas.
0: Tembangnya pun apa Pak?
2: Rangkaian Melati.
0: Rangkaian Melati.
2: Wah, sudah tenang teman-teman penjenengan.
0: Oh, agih ber.
2: Salam pun, kagem sedoyo kemawon. Karena wekdal atau waktu yang sangat mepet. Kulit dulu nih saya ditambahi rong jam.
0: Pengennya gak koten.
2: Langi, kurang lambi nih peniran.
0: Penyare itu saya peniran.
2: Peniran gak penyare. Apa nih nak mau tahu di mana Samsoyo ada serontong-serontong yang masuk. Enak sih on air suara nih di rumah kayak uang, baju, uangnya kalau suara nih aku bertim sih. Wong iki koyo kan cocok gitu. Tanah motong ya. Lagine penyiar iki megake sing ngene.
0: Lagi kok.
2: Dhe ngaten kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur terima kasih lagunya Rangkaian Melati. Ya diminta. Oke, sudah disiapkan. Di belakangnya Pak Abdul Ghafur. Monggo masih ada waktu untuk panjenengan yang bergabung ke Mas Bayu. Saya bacakan dari WhatsApp dulu, ada Bu Arti di Ngenuk, minta tembang kerocong Timang Si Buyung. Nuwun Mas Titis dan selamat bertugas. Bagi keluarga sehat selalu, matur nuwun Bu Arti di Ngenuk. Bu Hasri, Bulu Perindu selamat malam Mas Titis, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Titis. Saya mau minta lagu Tembang Kiasan dari Toto Salmon, salamnya buat pamit dengan Bulu Perindu. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, matur nuwun. Jih, matur nuwun Bu Hasri, jih. Pak Untung Mulyono, wonten Kaliwungu Krajan menika. Minta lagunya Sampul Surat, salamnya buat Akhi Titis, waduh Akhi Titis seluarga yang tercinta Perompat, Bu Sri Winarti Kandangan dan semua pemerhati keroncong Perompat dimanapun Anda berada, jih matur nuwun Pak Untung Mulyono, jih Pak Sabto di Kanguru Raya lagunya Putri Solo, salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wayuni, Pak Nom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Mbak Aryola, Bu Sarinem, Bu Asri, Butik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Aris Sairi, Bu Eni Sri Nito, Pak Joko KSN, dan buat yang tugas, terima kasih. Matur nuwun, Pak Sabto Kanguru Raya. Perompat, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Siti.
0: Waalaikumsalam, kalau Siti menika.
3: Pampir tengah, Mas.
0: Oh, Bu Titin, waduh, dangu, mau terima nanggih, Bu.
3: Lah, minggali pun mau nanggih, loh.
0: Lah, niku. Kedah balapan.
3: Nek mawon sampean ngapain pinten ya wae.
0: Kedah balapan kok Bu, ngapain sih Bu?
3: Nggih, kawula nyuwun pun lagunipun ngikut. Salamipun kagem sedoyo tanpa terkecuali. Kagem Mas Isi sebenarnya ya iki sedang ngantos paripurna. Dan itu anu salam alaik kagem Bu sinten niku sok kesupen.
0: Ya wonten pundi?
3: Enggak wonten ngabul Bu sinten?
0: Ngabul pundi Bu?
3: Ngabul Kudus.
0: Oh Kudus, Kudus setan nggih, waduh kesupen lho kan.
3: Salah kok kesupen.
0: Nggih.
3: Nggih, anu kan kalau ini bunipun mboten wonten.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Nggih, dari Bilo Sungkowo, semoga Ibunda tercinta diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh Bu Anis, Mas, Allah ya Allah.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Buat keluarga yang ditinggalkan semoga selalu apa ya Mas?
0: Diberikan ketabahan, nggih.
3: Semoga diberi ketabahan dan sejahtera selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin Lamper Tengah nggih, matur nuwun untuk atensinya, tembangnya dari Mawon. Baik, kita langsung lagu dulu Kak Mas Bayu. Ada Segenggam Harapan kita rangkaikan dengan Setangkai Bunga Mawar.

0: Ini kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya iya iya iya iya. Simbah sudah paham, kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun Sugudel ini le.
0: Waduh, kebun Sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun Sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Re. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Tale. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Ya, ya, ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebun Sugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja atau SIPKA dan penyusunan laporan kinerja tahunan di Hotel Grand Wahid Salatiga pada Selasa hingga Rabu 14 hingga 15 Juli 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi pengelola kinerja BIMTEK yang diikuti oleh 101 peserta dari Kemenag Kabupaten Kota, Madrasah Aliyah Negeri, serta Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana atau ORTALA Kemenag Republik Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mewujudkan validitas data dari operator SIPKA yang nantinya sangat menentukan penilaian kualitas kinerja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat waktu. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menyelenggarakan Klaten Festival Literasi atau Kla Fiesta 2026 di Gedung Sunan Pandanaran selama 3 hari, mulai dari Senin hingga Rabu 13 hingga 15 Juli 2026. Ajang ini bertujuan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan minat baca, serta memacu kreativitas masyarakat di era digital. Kepala Dispersip Klaten, Pramana Agus Wijanarko, menjelaskan bahwa festival interaktif ini mengemas kegiatan literasi secara meriah melalui pameran buku, pentas seni pelajar, permainan edukatif, hingga bazar kuliner UMKM lokal. Acara ini juga menjembatani kolaborasi berbagai pihak dan diperiahkan dengan agenda membaca massal bersama Bupati Hamenang Wajar Ismoyo serta sesi mendongeng oleh Bunda Literasi Klaten. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kam dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
4: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan, hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho tuli to peda. Mama, mama ular di dekat ketora ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Ye, apa nanti? Kenda kau mau? Yo narin yo, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tarasia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sujam berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sekendalu pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, matur nuwun sanget. Panjenengan sedaya ngantos wekdal menika tasih sarengan lumantar giaran Pro 4 RRI Semarang lan dene rekalenggan dalu menika panjenengan sedaya lan kula pepanggen malih lumantar acara bawa raos sesarengan para kadang saking omah gurit. Nggih, kados adat sabenipun omah gurit menika minangka wadah kagem nduduk ndudah mewah ngrembakaken kabudayan Jawi tartamtu menika ingkang dipunrembak mboten namung bab geguritan kemawon ananging maneka bab ingkang wonten sambung rapatipun kalian budaya Jawi kalian pendidikan menika ingkang badhe dipun segahaken wonten ngarsa panjenengan nan dalu menika menika radi benten kalih padatan wah dalu menika ingkang sampun kepareng rawuh menika mbok pilih arasa beripun Kristin ingkang sampun rawuh menika lah dalu menika wonten studio Pro 4 RRI Semarang wah menika sampun rawuh wonten Bu Naren nggih sugeng dalu Bu Naren sugeng dalu Mas Siti nggih terus pundi kabaripun Bu Naren
1: alhamdulillah sae Mas
0: sae sehat ya Bu nggih wah menika Bu Naren menika calon co-host berikutnya. Omah gurit menika.
1: Nembe belajar.
0: Ono belajar menapa. Anjir, Bu Naren dalu menika. Wah, wonten sedulur perempat dari Semarang nggih regeng menika. Senasa mboten kathah nggih Bu nggih. Menika nanging ugi regeng. Wah. Janipun sampun wonten ingkang kula tepangi. Sanipun dipun tepangaken Bu Naren menika. Nggih, monggo Bu Naren.
1: Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkah dalam salam. Si rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa lan kasariro wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula Wratin Sagung kaluarga Widodo Niskala. Nuwun Mas Titis ingkang dhat kinurmatan wonten pangarsanipun para pamirsa Pro 4 RRI ingkang bagyo mulya. Kula Narindra Dhita kalih menika
0: nggih.
1: Bapak Prasena.
0: Wah,
1: menika kadose rencang nggih Mas Titis
0: nggih. Kadang sepuh kula menika.
1: Nanging ingkang dalu menika
0: nggih.
1: Pak Sena menika mboten piyambak nanging kalih sanak kadang mahasiswa UGRIS
0: nggih.
1: Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sugeng pinanggih kalian obrolan Omah Gurit ingkang kagiyaraken saben Rabu minggu kaping kapisan ugi kaping 3 wanci tabu wolu dalu Mas
0: nggih.
1: Menika remen sangat Mas menika mahasiswa-mahasiswa
0: nggih.
1: Nah masih fresh.
0: Rasipun menawi ngene mahasiswa niku pengen dadi mahasiswa malih menika Bu.
1: Nggih, kadose ngoten no, Mas Titis. Nggih. Tapi niki Mas Titis, kula tansah donga wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Agung mugi sedayanipun kalampahan kanthi lancar.
0: Amin.
1: Ganjar nir ing sambekala salajengipun panjenengan. Nah, pambukonipun Mas.
0: Nggih.
1: Nah, menika Pak Sena menika ahli tembang pun.
0: Nah, genderanipun saya tembang pun saya.
1: Luar biasa. Menika dosen UGRIS ingkang tasih waduh.
0: Nggih, muda gitu.
1: Muda.
0: Berbakat.
1: Berbakat.
0: Waduh, kula bulu-bulaken.
1: Tapi pun diblesaken lho Mas.
0: Boten.
1: Wah. Tak mangke diembulaken terus blus.
0: Oh, boten. Wah, bener. Terus kula nganu apa? Kula support.
1: Support nggih. Nggih. Mas Titis.
0: Nggih.
1: Kagem salam pembuka menika.
0: Nggih.
1: Monggo mirengaken Pak Sena badhe nyekar Pucung Semarangan.
0: Monggo
1: Pak Sena dipun buka kali Pucung Semarangan. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Mas Pak Sena.
2: Nggih. Naren kang kula tresnani lahir batin.
0: Wah, lha niki.
2: Nggih. Nggih, sugeng pepanggihan malih kula dinten menika sowan wonten ing Pro 4 kalian kadang mahasiswa wonten kalih ingkang setunggal niki namine Mas Danu wis pokoke ya Mas Danu saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Lajeng kang setunggalipun Mas Sabi saking program studi PJKR nih Mas ya. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Niko nggih. Mas Danu kalian Mas Sabi niko nggih kelaresan aktivis Mas Titis.
0: Oh, aktivis nggih.
2: Nggih niki kados kita kalau kalian panjenengan
0: ngemutangan zaman rumiyin
2: zaman rumiyin niko niko apa aktivis wonten ing UKM Sangkatama.
0: Oh ala jadi
2: UKM Sangkatama Ugris UKM ingkang napa gladi nggih Mas gladi ing bab napa budaya Jawi.
0: Jawi.
2: Mliginipun ketarilan karawitan. Ngirin kula kalian jenengan kados niku.
0: Kadosnya
2: ten. Doa nih ngoten niku.
1: Berarti yang mau takkan tasik enam nemen untuk mahasiswa.
2: Cilik urian niku cilik bu sak menten.
1: Niku betul niku. Niki sak menten, sak meniko sak menten.
2: Kira kadi. Yen napa mirsane foto tahun 2009 sedasa niku. Niku. Sak menten wis padha sami kados niki.
0: Oh, pun kados malika niku. Ireng tunteng.
2: Menten niku. Nggih. Kagem miwiti omah gurit dalu menika kalau ajeng ngaturi pocong Semarangan laras pelok patet limo ampun dipaido lho Mas Titi.
0: Mboten wah kok kula maido mendak terus napa kula mangke.
2: Nggih. Pocong Semarangan laras pelok patet limo. Ngelmu iku

0: Matur nuwun.
1: Wah.
0: Nah, niki Bu Naren kula wiwiti napa pocung cakepanipun ngelmu iku.
1: Niki
0: temane napa to Bu niki kok kula miwiti
1: ngangge ngelmu
0: niku. Ngelmu niku Bu.
2: Kadose menika kan tahun ajaran baru.
1: Tahun ajaran baru.
2: Nggih. Sak menika kan awal ajaran baru.
1: Hmm.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Oh, nah, MPLS.
0: Dinten menika ajeng napa ngrembak bab pendidikan wiwitan sekolah.
1: Nggih.
0: Wiwitane sekolah pripun
1: ngoten? Wiwitan sekolah. Terus daya niku pun napa nggih? Minggu-minggu menika mbok menawi ngalami MPLS danten menika
0: nggih. Nggih.
2: Nggih, sak menika tasih MPLS Mas Titi.
1: Nggih. Tasih.
2: Dibuka dinten Senin kalau wingi.
1: Oh, ngaten. Sadangunipun pinten dinten kok, Bu?
2: 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Nggih. Dangu nggih, Bu. Kali minggu.
1: Nggih. Kali. Dinten Senin niku kados perang Tuwibon menika, Bu.
2: Terus, Mas. Perang Tuwibon kali perang balon.
1: Balon.
0: Nah,
1: nggih. Si.
0: Pokoke fotone nggih isine ngoten
1: nggih. Hmm, nggih.
0: Apa?
2: Tapi saat menika MPLS menika memang wonten gerakan ayah mengantar.
0: Nggih, kula ngi ngantar niku.
2: Nah, nggih kadose Pak Sena kula ngertos jenengan nganter.
0: Nggih, kula pancen ngeter kula.
1: Kula malah kula damel konten, Bu.
2: Lah, mungkin wonten niku Pak pengalaman menapa?
0: Pengalaman menapa?
2: Nggih.
1: MPLS niku.
2: MPLS.
0: Nggih, nggih riyen.
2: Pas nganter putranipun menika?
0: Pas nganter nggih.
2: Napa ingkang diraos, Pak? Sena.
0: Nggih, pripun nggih. Ya, nggih wonten napa rumaos nggih seneng niku ta Bu, saged ngantar anak-anak teng sekolah ngoten niku.
2: Putrane kelas pinten Pak Sena?
0: TKB.
2: Oh, TKB Mas Titis.
1: Sami kali
2: berarti.
1: Sami udah undi apa? Sekolah udah undi, duwe anak udah undi. Oke.
0: Nggih, tugi sekolah niku wah nggih. Yes. Jadi bapak tenan gitu, ngerti nih.
2: Boten ingkang nangis, boten.
0: Boten.
2: Boten gitu.
0: Langsung kalau umbar.
2: Pun kendel gitu.
1: Pun kendel apa nih bu?
2: Nah gitu. Wah, anu gitu. Bapak muda peduli kali pendidikan.
1: Kedengkung ngatain bapak nanti. Terus nopong gitu. Peran orang tua itu jangan hanya tertumpu ke ibu,
2: ngatain nanti. Leres.
1: Nanti. Terus mengurangi nopo meniko. Fatherless menika lho Bu.
2: Nggih.
1: Terus fatherless. Oh, nang omah kok karo ibune, sekolah karo ibune ngoten lho. Bapake teng pundi ngoten lho Bu.
2: Nggih. Kados peduli nggih, anak menika mupuk rasa bangga.
1: Nggih, leres.
2: Oh, diantar ayah.
1: Ayah.
2: Diantar bapak pada saat hari pertama masuk. Awit masuk sekolah menika. Nah, kali dada ayah. Nah, ngoten nggih. Menika kan rumaose kan kedekatan.
1: Betul.
2: Kali putra kan
1: langkungan tumbuh nggih
2: menika. Nah, menika Mas Titis. Dadi menika MPLS menika memang MPLS ramah sak menika Mas Titis.
1: Slogane pun MPLS ramah.
2: Nggih, MPLS ramah.
0: Nggih, cocok Mas. Lah niki benaren kan napa ahli di bidang PAUD.
1: Ana usia dini
2: ora kok. Ana usia dini.
0: Nggih, terus ngertos napa kepentingane MPLS, fungsinya MPLS kan tidak hanya miwiti, mboten namung miwiti
2: betul
0: masa sekolah, ana ning nggih wonten napa aspek psikologis ngoten
1: niku. Psikologis ugi.
2: Leres niku Pak Sena. Lah, keleresan menika Mas Titis kali Pak Sena miwiti menika ampun wedi. Nah, menika badhe digurit kalian Mas Sabi. Nggih. Monggo Mas Sabi.
1: Monggo. Ngerasakan iringan apa buatan? Kedah diri kini.
2: Kedah diri kini Mas
1: Meliko. Buatan peribun menikah. Monggo Mas Sabi. Buatan nganggi Alonso loh. Mas Sabi Alonso itu main bal-balan.
0: Mas Sabi menikah ini mahasiswa olahraga. Mas.
1: Wah pas ya ini pun. Menikah olahraga. Ini
0: remen budaya Jawi.
1: Lah ini ku tajik.
2: Nguri-nguri budaya Jawi.
1: Jawi. Jih. Monggo Mas Sabi.
3: Perkenalkan nama kula Sabi Surya di Prasetyo saking Universitas PGI Semarang. Kula bakal bawakan geguritan judul Ojo Wedi Miwiti. Ojo wedi mlebu sekolah anyar. Awet saben wong tau dadi wong anyar. Saben langkah iku piwulang. Saben pepanggihan iku pengalaman. Yen ana kang durung dingerteni, ojo isin takon marang guru. Yen durung duwe kanca, ojo sungkan ngajak sesrawungan. Sekolah ngajari urip bebarengan, ngurmati lan tulung tinulung. Mula MPLS dadi wiwitan kanggo bangun ati kang santosa. Matur
1: suwun.
2: Luar biasa nggih Mas Titis nggih.
1: Luar biasa menika.
2: Nah, anu Mas Abi.
1: Nggih.
2: Ah, kinten-kinten. Pengalaman nggih Mas
1: nggih.
2: Kan waktu mahasiswa baru niku wonten MPLS mboten sih Pak Sena.
1: Menipun napa Pak
2: Sena? Menipun napa Pak
0: Sena? Napa jenenge ulang li aku Puma. Oh Puma, Puma. Oh, kan Puma. Orientasi mahasiswa.
1: Oh, nggih.
2: Menika kados ospek. Kados pundi menika Mas Abi pengalaman napa?
3: Pengalamanipun niku nggih asik.
0: Kegiatannya apa Mas Mas Puma kuwi?
3: Puma niku duh
1: materi terus materi mau bener Mas.
2: Puma niku zamane kula kan niku di ospek.
1: Nggih nggih nggih.
2: Mas, kula waktu niku kan kula nggih rada jadul
1: nggih. Nggih nggih nggih.
2: Jadi kula niku mahasiswa baru nggih sekitar tahun
1: 97.
2: Kula mahasiswa enggal. Dikuncir-kuncir Mas. Di Kelabang satu hari menika pitas tunggal. Petong dino seminggu nggih 7 pita. Warna harus berbeda. Napa kados ngoten sak menika?
0: Mboten. Dados wonten upgrade Puma niku wonten kalih perangan. Pertama niku pengenalan akademik.
1: Akademik.
0: Akademik lajeng kang anggo kalih niku pengenalan kemahasiswaan. Itu nggih Mas. Pengenalan akademik nggih. Yang kados napa riyen niko pengenalan bab struktur fakultas, prodi, pengenalan dosen, pengenalan mata kuliah, ngoten niku lajeng napa proses dalam perkuliahan seperti apa, gitu. Nah, lajeng kang kalih pengenalan utawa niku wau orientasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, niku sedaya kegiatan kemahasiswaan saking BEM, HIMA, UKM, mangke wonten napa niku jenengane Expo. Nah, Expo. Terus sedaya kegiatan kemahasiswaan niku mangke ditampilkan nggih, ditampilkan wonten ing mriku. Nah, salah satunggaling nggih UKM Sangkatama ngoten niku. Nah, niku terus pripun carane mangke daftar teng organisasi mahasiswa, kegiatane napa mawon. Nah, niku wonten pengenalan. Terus sakniki pun mboten usum, pun mboten wonten
1: perpeloncoan.
2: Perpeloncoan
0: ngoten nggih. Sebagai sebagainya niku mboten wonten.
2: Soalnya saat menikah slogannya kan anti bullying. Nah, MPLS ramah itu. Nah, berarti benteng nggih saat menikah zaman saat menikah kali pas kulo kuliah menikah berarti kulo niki nggih rodone jadul.
1: Korban proter apa boten Bu?
2: Nggih, saestu. Oh, menika riyen niku
1: nggih.
2: Dipanasaken ten lapangan menika Mas Titis zaman menika niku nggih. Pinten nggih mahasiswa wonten hampir 800 menika mahasiswa enggal. Lah menika di per napa barisaken per kelompok menika ana tulisane kutu kupret ngoten. Sak menika mboten nggih. Lah sak menika kan bedanipun kali tahun sak menika lebih memanusiakan nggih, lebih manusiawi. Dados pengenalan menika wonten kampus, wonten sekolah, menika benar-benar mengenalkan lingkungan sekolah. Kados pundi mangke gambaranipun kalau sampun
0: yen sampun napa
2: mlebet nggih.
0: Kampus, mlebet sekolah kados niku.
1: Lan sistem wonten napa nggih? Universitas menika kados pun sampun dipun adopsi dhateng tingkat pendidikan kang langkung andhap kados SMA, SMP menika.
0: Matanya ku dados mboten pun mboten usum malih kok kados riyen misale teko kudu nganggu opo ngoten niku
1: ngoten niku Pak
0: nggih pun napa nggih tetep putih irang tetep ngoten niku tapi nggih mboten napa pun mboten kedah dikucir napa beto riyen kula beto napa nggih lali niku
1: besek niku besek banget
2: kopi besek coklat ngoten niku Mas Klip nah
1: patos makanan untuk para pendaki napa nggih
2: wonten menika sing ngeten Mas Titis istilah-istilah napa niku makanan ngoten niku apa Mas kayak madu rasa ngoten minuman
1: yang berasal dari lebah
2: nah menika sak menika orang tuanipun waktu yang sepunipun mikir Mas
1: kan padus ngoten niku waduh wis arep cocok kaya anak kaya tebak-tebakan dengan
2: nggih kali tebak-tebakan tapi nggih seru nek salah untungnya mahasiswa mboten kaget nangis.
1: Lari-lari menikah pun.
2: Nah, tebak-tebakan menikah, tapi nggak seru loh Mas.
1: Wah, seru termumpet gitu gimana sebenarnya?
0: Gini, nopo intinya nopo MPLS-an itu pancen pun langkung saya, langkung saya memang sudah lebih nopo sesuai. Gini, kalian mempersiapkan mahasiswa, nopo mempersiapkan siswa gini, ben ngertos kondisi lingkungan, kemudian bagaimana karakteristik pembelajaran
2: ngoten niku.
0: Nah, dadi mangke bar MPLS niku pun langsung siap sinau ngoten niku
2: lho.
0: Nah, mboten pun terus wah iki aku sih piye to iki jane iki piye to jane iki
2: ngoten niku. Oh nggih. Wah leres Pak Sena lek ngoten nggih. Lah niki nah menika kok kleresan kali ingkang badhe digurit kali Mas Danu.
1: Mas Danu.
2: Nggih.
1: Kira-kiranipun napa menika
2: gurih semangat sinau.
1: Semangat sinau. Tapi semangat sinau napa mboten Pak Danu? Tasih.
2: Tapi HP-ne mboten anu nggih, mboten kenton nggih.
1: Mboten, pas sinau terus dicepeng terus. Nggih, monggo Mas Danu nggih. Monggo.
4: Nggih, sugeng dalu. Kenalkan nama kula Danu saking Universitas PGRI Semarang ingkang mbetahaken geguritan kang judul Semangat Sinau.
1: Semangat Sinau, nggih.
4: Buku dudu mung tumpukan kertas nanging jendela kang buka donya. Pensil dudu mung piranti nulis nanging gaman ngukir cita-cita. Sinau kanthi ati kang bungah. Ojo gampang nyerah amarga ilmu ora nate ngapusi lan usaha ora bakal mblenjani saben dina tansah ana kawruh anyar saben wektu ana piwulang anyar mula ayo tansah sregep sinau supaya masa depan luwih padhang nggih matur nuwun
1: sregep sinau
2: kudu sregep sinau
0: Jih, awet biyen iki kados niku
2: pancen. Wonten bentene mboten Mas Titis kali Pak Sena. Bocah sak menika kali bocah zaman dahulu menika.
1: Oh,
2: bentene napa?
1: Jelas bener, Bu. Menawi saking kula rumiyin nggih. POV. POV sekula. Menawi zaman rumiyin niku masih terbatas dalam segala hal, Bu.
2: Nggih.
1: Napa nggih sarana sinau kados buku kedah padus menika. Terus saat menikah lari-lari menikah namun ngeklik mbah Google menikah patus itu pun apa tersedia apa malah saat menikah zaman ini pun AI menikah nggih tanpa suara kata akses informasi terbuka ngeten lan rumiyin bu menawi ngeten bu habit positif nggih zaman rumiyin kang tasih apa nggih kalau terpaken datang lari menikah kedisiplinan waktu belajar menikah terus menawi klorin langsung sekolah siang maem mangke laran sekedap, sonten ngaji, bibar maghrib, nopo, sonten pun kerja kelompok, nopo, dalu pun ngaji, utawa dipun walik, ngoten niko, dalu mangke sinau, dilempun, ngoten niko, rutinitas ngaten meniko.
0: Nah, niku tiyang srek, sok cah sregep soal ini. Nih kalau beda.
2: Pak Sena, Pak
1: Sena,
2: Pak
1: Sena,
2: Pak Sena, bentene pripun kali Mas
0: Kulo wangsul sekolah terus pit-pitan. Dolan nang sawah ngene iku to. Sonten bal-balan. Nggih. Yen ngaji, yen gelem ngene iku. Nanti tes niku kan sregep nanti niku.
2: Nggih. Nah, nek kula riyen Mas Titis sinau menika jaman riyen kan mboten wonten AI, mboten wonten ChatGPT, Gemini gitu. Jadi kula nggih ngapalaken kadose niki buku buku napa niki buku bacaan mriko. Wah, niku ngapalaken lho, Mas.
1: Leres-leres. Nggih. Mriko tiyang rupiyen menika daya hafalnya tinggi, Bu.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Badhe mlebet ten kelas mawon kedah apalan. Lek mboten apal nggih riyen di pukul ngeten kalih penggaris menika pun biasa.
1: Riyen tasih pareng nggih, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Lah sameneika jiwit-wit di
2: wah, wah. Nah. Sak menika kan ChatGPT menika nggih kados AI menika kan nggih membantu. Nanging kan wonten kelemahanipun. Jadi sak menika lare sak menika niki Mas Titis.
1: Nggih.
2: Dados ketergantungan kali AI. Jadi kadang ngoten niku namun diwaos tapi ical.
1: Oh, leres-leres.
2: Jadi penalaranipun iki kirang. Kadang kirang.
1: Pengalaman belajarnya kurang nggih, Bu.
2: Nggih, benten kali lari zaman riyen menghafalkan sampai ngelotok sampai mumet kan kata nggih. Tapi bermakna.
1: Ngaten.
2: Nggih. Kemutan niki ngantos nggih umur-umur sak kula ngeten nggih tasik kemutan. Tapi lek sak menika mboten. Ah, wonten AI. Langsung googling mawon. Nah, ngoten. Nah, tapi nggih ngoten nggih, tapi nggih aja kendu sinau to.
1: Nggih, tetep sinau tetep.
2: Walaupun wonten AI, wonten napa dipermudah segalanya, tapi nggih pemuda-pemudi menika nggih sampun kendu sinau.
1: Menawi sakat pun anu Bu Naren nggih. AI menika utawi artificial intelligence menapa kemawon menika menurutku namung tools, alat kemawon. Dados ampun dados napa nggih? Alat untuk ampun dados menika sumber utama
2: ngoten niku.
1: Dados menawi badhe sinau nggih mbuka buku, nah, rajin di perpustakaan ngoten. Mbikak ChatGPT, mbikak Mbah Google mboten napa-napa. Ning menika namung dados sarono kemawon menika.
2: Leres Mas Titi.
0: Nggih, kula nggih ngangge ChatGPT.
1: Sami.
0: Nggih, namung kangge kanca diskusi mawon.
1: Nah, menika
0: sale kula ndamel tulisan kok niku terus kula uploadan ChatGPT, kula nyuwun napa masukan
1: review
2: di review.
0: Nah, niku nggih kados niku, ngene mangke misale wonten artikel bahasa Inggris kula mboten mudeng. Nah, kula
1: nyuwun pasrahaken
0: GPT ya kados niku. Lah pun kula pun dangu teng napa teng Indonesia dados.
1: Lah riyen teng pundi?
0: Riyen teng Jawa riyen.
2: Lah nggih. Tapi kan intinipun Pak Sena kan nggih tetep aja kendu sinau.
0: Nggih. Nggih, wau nggih. Nanti kan Mas Titis niku namung dados alat bantu.
1: Alat bantu.
2: Nah, ngeten Mas Titis. Ngomong-ngomong niki nggih aja kendu sinau. Nah, Pak Sena monggo dipun gurit aja kendu.
1: Aja kendu sinau.
2: Damel pesen nipun damel para adik-adik mahasiswa menika.
0: Nggih, kalian sedaya. Nggih, agem kula piyambak lah utamanipun. Aja kendu sinau. Esuk-esuk budal menyang sekolah. Kanti ati bungah lan semangat. Ngurmati guru kang mulang tanpa kesel. Tresno kanca kaya sedulur dhewe. Aja keset maca buku. Aja seneng nglirwakake tugas. Wektu ora bakal mbaleni. Mula gunakno kanthi becik. Tandura wijining disiplin. Sirama kanthi sregep lan tekun. Mengko bakal tuwuh wong kasil kang marakake wong tuwa dadi bungah. Elinga ya bocah-bocah kudu gelem sinau. Ora mung pinter ing kaweruh nanging uga luhur budine. Lan migunani tumrap kulawarga, bangsa lan negara. Mula ayo padha semangat sekolah. Ngudi kawruh tanpa kendhat. Supaya cita-cita bisa kagayuh lan masa depan sumunar kebak berkah.

0: Kajaba yen lara lara tenan ora lara mung etok-etokan lan manehe kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu nyang pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundak bodho plola-plolo kaya kebo bu bocah bodho du suk yen gedhe ngalor ngidul plonga-plongo matur nuwun
1: Mas Titis
2: pripun Bu
1: kedah dibales menika
2: Dibales napa menika?
1: Bales tembang.
2: Weh,
1: empon kalah kali Pak Sena.
3: Wah, lha niku.
1: Lah nggih. Lah niki wae plong ngaplong kaya kebulan.
0: Nggih niki. Lah niku wae napa kagem para murid ngoten kabeh.
1: Nggih.
0: Nggih niku dadi murid niku kudu sregep. Aja pijer pamit wae wedi karo gurune terus wah bu petengku mules niku ora wani mangkat
1: kadose menika anu kok
2: pengalaman
0: pribadi niku terus padahal ya urung gara PR niku kumpet bu ora mangkat yo
2: niki ngoten bu dados ada rasa takut ketika kita tidak melaksanakan sesuatu
1: ngoten
2: mboten dapat PR nopo telat niku wah
0: jan ya wis jan
2: niku girap-girap menawi kula niku. Lah niku ingkang sak menika mbok bilih rasa ketakutan mereka ingkang tansaya ical menika.
1: Nah, menika nggih Mas Titis.
2: Nggih.
1: Nah, wonten solusinipun mboten Mas Titis?
2: Solusinipun anu napa nggih? Nggih niki mboten ajak-ajak kita untuk mundur. Nanging nyinaoni malih sistem pendidikan ingkang kawuri menika Bu. Pendidikan yang dulu-dulu itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Pasti wonten ingkang kedah dipun dandosi, ananging ada nilai-nilai yang harus tetap kita pertahankan. Kedisiplinan niku kula wau lajeng ngormati guru niku lho Bu. Ingkang sak menika mbok bilih dados
0: tata krama ngoten
2: nggih. Dados napa nggih? Dados sesuatu yang mahal menika Mas Eno nggih.
1: Ilang. Kadose berkarakter menika.
2: Nggih, dados napa lare menika sepatus nggih. Tertanam rasa hormat ke guru. Awet, napa nggih? Guru ini pun menika ampun Google, ampun ChatGPT. Guru ini pun ya guru nang sekolahan menika. Mata menika lho, Bu.
0: Nggih. Nggih, yen wonten napa Bu? Pendidikan moral Pancasila nggih.
2: PMP menika.
0: Niku saya niku Bu nggih.
2: Pun wonten akan malih nggih mboten napa.
0: Nggih, leres niku.
1: P4 menika
2: nggih. Nah, penataran
1: P4 lho menika.
2: Nggih,
0: P4.
2: Ada pun PPKN
1: PPKN gitu. Zamane kula menika SMP P4, SMA P4, kuliah niko nggih P4.
2: Oh ngaten.
1: Saleh sak menika Pro FM. Pro 4.
0: Nggih. Ning leres niku Bu, leres ngendikane Mas Titis niku. Pancen napa sistem pendidikan riyen niku pancen nggih. Nggih mesti kan kedah terus diperbaiki
2: mesti
0: ditingkatkan. Nanging mboten terus kok dianggap napa pun elek napa ketinggalan zaman mboten nyatane nggih niku
2: ada nilai-nilai positif.
0: Nggih yen napa kados ngendikane Mas Titis wau generasi sak menika niku ing bab penguasaan teknologi niku mancen pun canggih ngoten
1: nggih. Canggih
2: leres.
0: Ananging ingkang dibetahaken sak nika mboten bab keterampilan mboten pelatihan teknologi malih ananging penguatan karakter
2: ini Bu.
1: Penguatan karakter nggih. Meningkatnya teknologi menika nggih. Dados bahayanipun penurunan karakter.
0: Nah
1: menika Mas
0: Titis. Yen teknologi niku mboten kembangane kadose mboten diajari
1: betul.
0: Amargi sakniki sumber belajar niku pun terbuka kathah nggih Mas. Ananging ingkang niku ingkang dados perhatian khusus niku penguatan mental karakter.
2: Nggih, mboten kok lajeng bandingaken karo negari sanes nggih Bu menika. Kados Jepang menika teknologi ugi wanun sewu lare alit pun ngertos. Ananging karakter menika mboten ical, karakter sopan santun, karakter disiplin menika ingkang
1: napa nggih?
2: Tanggung jawab. Dados menika kedah dipun nah pun gatosaken ugi menika pilih ngaten punaren.
1: Nggih. Wah, kula setuju Mas Titis. Monggo Mas Titis.
2: Nah,
1: kula wau menika kan kula pun ngerantos Mas Titis. Kalau wau sampun Pak Sena pun nembang. Nah niki Pak Sena kula niki nggih, kula niki nggih gadang-gadang. Kula niki pun kangen kalih tembangi Mas Titis. Nah menika mumpung wonten ingkang gendar Mas.
2: Gendar
1: niku gendar pecel nggih.
2: Gendar
1: menika. Nah menika Pak Sena niku.
2: Mengulangi masa lampau
1: menika.
2: Larin menawa latihan wonten UKM niku Mas Sena kang gendheri. Kula ali kanca-kanca kang nembang niku rasa tembange nggih dereng pokro. Sampun nggih dereng pokro ning kula cobi nggih Bu Naren.
1: Nggih, monggo Mas Titi.
2: Menika durma pelok barang menika. Wah, monggo Mas Sena.

0: Ah, menikah Bunaren. Waduh. Wah. Kados balene Jawa rumiyin Mas Eno nggih.
1: Luar biasa loh, okay. Mas. Waduh. Nah,
0: bareng ngeten iki biasane kula Mas Eno langsung jajan ngono, Bu. Aun ngono. Uro-uro ya Mas Eno nggih.
1: Nggih. Nggih. Anu nggih.
2: Jajane Bu, kucingan.
1: Kucingan. Waduh, merdu.
2: Jajan kucingan niku, Bu, napa sekolah niku rong bungkus.
0: Nggih.
2: Napa remukane seplastik. Plastik.
0: Mas, malah ini kok, ciri mahasiswa jaman rumen ngoten niko, Bu.
1: Wah. Menika maknane nopo? Pastitis, tembangipun.
0: Bener luput, Allah becik lawan bejo. Bener luput, benar dan salah.
1: Nggih.
0: Allah becik baik dan buruk. Dan juga bejo ciloko keberuntungan menika apa ya, Bu? Berdasar atau tergantung dari kita sendiri ngoten niku.
2: Asalnya dari kita sendiri.
0: Iya, jadi, adanya
2: mboten nyalah-nyalahke wong.
0: Nah, kita mengalami yang namanya bener luput, olol becik yang ada di diri kita ataupun bejo ciloko yang kita alami itu asalnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ngoten niku. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, kedang atau satos ngoten niku, Bu. Sakeh durgomo, durgomo niku kadosipun kejahatan menika. Pikirane kan awon, pikiran yang negatif, tu minta yang negatif, menikah secepat mungkin dihilangkan. Nah, menikah yang kedah dipun nopongi, dipun gadai saben tiang menikah bu, pikiran negatif, pikiran berburuk sangka, lajeng nopo menikah menawi wonten ing kerangka pendidikan menikah kados bullying, kados nopo menikah merendahkan orang lain, tidak hormat dengan guru lah menikah yang kerah dipun icali saking lari-lari menikah, Bu.
1: Waduh, nggih. Nah, saat menikah Mas, badhe tanglet kan siswa niki nggih.
0: Nggih.
1: Kinten-kinten Mas Abi, Mas Abi kali Mas Danu, nggih, Mas Danu riyen lah. Nah, Mas Danu ten kampus wonten pendidikan karakter menikah penggalakan? Nah, nggih. Kados pundi menika?
3: Pendidikan karakter menika pas kuliah niku nggih belajar napa? Mengenal karakter terutama saking diri sendiri nggih.
1: Nggih.
3: Terus ben mboten wonten niku napa jenenge? Bullying lah, ben mboten wonten bullying teng kampus terutama di sekitar mahasiswa gitu.
1: Nggih. Pendidikan karakter ingkang digalakaken ten kampus niku wujude napa, Mas?
3: Nggih, pas niku.
1: Napa Pak Sena lek ten Ubris menika?
2: Pendidikan karakter.
1: Nggih.
0: Napa lumantar kados ekstra ngoten
1: niku, Mas? Ekstra
2: napa kados diringi niku wonten PSQ, PSQ niku napa nggih kok kalau kayak gitu. Pokoke sak sampunipun pekan orientasi mahasiswa niku wonten penguatan karakter niku naminipun PSQ. PSQ niku mangke kula padosi riyen. Napa nggih intine program penguatan karakter mahasiswa ngoten niku nggih salah tunggale kagem mencegah mencegah ke napa hal-hal negatif kados mungkin bullying, lajeng mungkin kekerasan seksual ngoten niku to lajeng. Nggih intine menguatkan karakter mahasiswa. Nggih kalian menyadarkan bahwa sakniki niku sampun mahasiswa, pun mboten lari SMA malih ngoten niku.
1: Mahasiswa.
2: Nggih ngoten niku.
1: Nggih. Lah Mas Sabi piyambak pripun Mas? Pernah mboten ngalami bullying dateng kampus?
0: Selama 4 semester
1: selama apa? Menjadi mahasiswa. Nah, selama dados mahasiswa nggih. Nah, penasaran nggih. Ugris niku kados nopo mahasiswa ini kan ngoten nggih. Nah, monggo.
3: Kalau buat di kampus belum pernah
0: mengalami itu. Mas
3: cuman kalau mungkin dulu SD pernah.
1: SD.
0: Mas justru di tingkat pendidikan yang lebih.
1: Wah, berarti nggih pendidikan karakter ten Ugris nggih luar biasa nggih Mas Ena saya satu berarti.
2: Nggih, mboten namung niku PSK kan namung anggem diwiti. Nah, lajeng wonten ing mata kuliah, terus lajeng ing kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kan ugi terus penguatan karakter kados niku nggih terus dilakukan. Terus nggih kan wonten napa wonten kados bidang pencegahan kekerasan seksual dan bullying lah nggih asring

0: niki kados pundi?
1: Cita-cita,
0: impen. Wah, nek kula riyen iki nggih impene nika dadi mantan.
2: Wah, lha niku. Wah.
3: Nggih.
2: Mboten apa-apa.
0: Dados
2: mantan niku.
0: Niku kan tiyang jadul.
2: Nggih.
0: Tapi lek sak menika kan mboten.
2: Nggih.
0: Niku murid-murid ditanya ngoten, "Lah, besok gede dadi apa?" Nah, ngoten niku tentara, guru. Nah, ngoten. Terus nah lek menika kan kula kepone kan impen mahasiswa datang pendidikan. Nah, menika niki kados pundi? Sak menika kan perkembangan zaman. Nah, kados pundi? Nah,
2: harapan untuk
0: dunia pendidikan ten Ugris nggih.
2: Nah, utami
0: pun Ugris. Waduh, Ugris di hati. Kula nggih alumni saleh.
2: Je. Moga.
4: Kalau dari saya sendiri itu impiannya yang pertama ya jadi guru.
0: Wah.
4: Terus yang kedua itu jadi musisi.
2: Wah.
0: Musisi. Musisi Jawa.
2: Musisi karawitan.
0: Karawitan. Mas Danu, kados pundi impenipun pendidikan ten Ugris niki kados menapa gambaran niku?
2: Sebagai mahasiswa.
0: Sebagai Ugris. Mahasiswa itu apa yang diinginkan? Pendidikan seperti apa?
4: Ya. Kalau dari saya pribadi, mungkin kalau impian cita-cita gitu ya, Bu. Ingin jadi, terutama ya pastinya guru.
0: Terus guru.
4: Ingin jadi seniman, Bu.
2: Seniman. Oh, okay.
0: Seniman apa?
4: Terutama teng bidang tari.
2: Wah. Wow. Okay. Terus Pak Seno nih. Ya,
3: ini nggih sami.
0: Satu server.
2: Satu server.
3: Penari.
0: Wah, luar biasa menika. Nguri-nguri budaya.
2: Nggih.
0: Wah, luar biasa menika.
2: Leres.
0: Wah, Pak Sena nih menika wis jos berarti niki, Pak.
2: Mas bisa mengarahkan mahasiswanya.
0: Bisa mengarahkan mahasiswa.
2: Nggih.
0: Cinta tanah air dan bangsa.
2: Lah ngoten to.
0: Lah nggih. Nah, menika badhe digurit Mas Abi impen kang sumunar. Menika nah, monggo Mas Abi kados pundi impen kang sumunar menika.
2: Nggih. Kuritipun monggo.
0: Nggih.
4: Saben bocah duweni lintang. Lintang pengarep-arep ing sajroning ati. Ana kang ngadepi dadi guru. Ana kang kepengin dadi dokter, insinyur, lan seniman. Kabeh diwiwiti saka sinau, saka maca, nulis, lan mikir. Ora ana hasil tanpa usaha. Ora ana kamenangan tanpa perjuangan. Mula aja kendho semangatmu. Aja wedi ngadepi tantangan. Sesuk bakal teko wektune. Nalika impen dadi kasunyatan. Matur suwun.
0: Waduh, luar biasa. Nah, menika, wah, menika impen kang sumenar menika luar biasa nggih. Cita-citanipun
2: harus punya visi.
0: Visi.
2: Okay.
0: Ngoten. Nah, Pak Sena, visinipun apa Pak Sena? Visi.
3: Nah, visi.
0: Visi hidup. Nah.
3: Ya, menjadi
0: dosen.
3: Nggih, gampangane
0: nggih.
3: Kalau niku kelingan niku napa pangandikane Mbah Yati Pasek.
2: Wah, pripun?
3: Napa Mbah Yati niku ngendikan, "Oke, intine yen ora iso nambahi seneng, ora iso gawe seneng, aja nambahi susahe." Ya intinya itu napa yen pokoke yen ora yen dereng saged bermanfaat untuk orang lain, setidaknya niku mboten merugikan. Gampangane kados niku lah,
2: jangan merugikan orang lain.
3: Tapi yen intine kados niku lah.
0: Wah, setuju kula menika.
3: Ya gampangane ngoten mawon niku
0: isinya niku. Kula nggih wis.
2: Kopi pasta pun.
0: Kula tak nggih mon.
2: Nggih.
0: Nah, niki nggih Mas Titis, Pak Sena, ternyata menika belajar menika mboten wonten batas waktu
2: long life education.
0: Nah, kalau wau kan

0: Jika tidak bisa membuat orang lain senang, maka jangan menyusahkan orang lain. Nah, berarti sama dengan belajar menikah, nggih. Kalau belajar itu, kalau orang terus belajar, maka niku kadose napa?
1: Akan jadi orang yang bijaksana, Bu.
0: Akan jadi orang bijaksana. Nggih.
2: Ilmu pari ngoten
1: niku. Ilmu pari. Tansaya isi tansaya runduk ngoten.
0: Nggih. Nggih. Berarti nggih anu nggih sinau menika mboten wonten salahipun nggih.
1: Mboten wonten salahipun. Malah keporo kedah sinau terus menika, Bu.
2: Sinau napa mau lho ya mboten namung sinau pelajaran nggih maksudnya
1: niku nggih. Sinau gesang ngono nggih.
2: Nggih, sinau urip. Mboten namung misalnya kok sinau mata pelajaran teng sekolah napa kagem kuliah nanging nggih. Lingkungan niku nggih kedah disinauni masyarakat niku to. Nggih kados niku wau napa bab napa tata krama, tepo slira ngoten niku. Nggih janjenipun panggenan sinau niku mboten namung sekolah to, Bu.
0: Oh, nggih leres.
2: Tapi utamanipun justru wonten ing masyarakat.
0: Nah, masyarakat napa keluarga?
2: Nggih keluarga riyen,
0: janjen masyarakat.
2: Minjang kanca-kanca mahasiswa yen sampun lulus kan ingkang diadepi pun mboten dosene malih.
1: Masyarakat
2: ingkang dados rektore pun mboten rektor ngono tapi rektore niku masyarakat.
0: Oh, leres. Nah,
2: niku ingkang dados dosene nggih masyarakat.
1: Sapa masyarakat? Nggih. Dados tempat belajar itu di mana saja.
0: Betul. Nggih. Nah, niki. Kaleresan kali Mas Danu badhe ngurit. Mas Danu, Mas Danu menika badhe ngurit sinau kanggo besok.
1: Nah, besok kapan menika?
0: Nah, nggih, besok kapan? Kapan? Monggo Mas Danu.
3: Nggih, sinau kanggo besok. Sinau iku nandur wiji. Asline ora tansah katon dina iki. Nanging sesuk bakal tukul nggawa woh kang manis. Guru dadi pepadang dalan, wong tuwa dadi penyengkuyung urip, kanca dadi mitra sinau, sekolah dadi papan ngrembaka. Ayo isi dino kanthi semangat, aja keset lan aja putus asa. Awit bocah kang sregep sinau bakal dadi generasi kang migunani tumraping bangsa.
0: Migunani tumraping bangsa.
1: Niku lho.
0: Menika maknanipun napa to?
1: Berguna untuk bangsa menika. Dados niku salah satu visi juga, Bu. Menawi kula Mas Seno kula wala dados aja gawe ngampil istilahipun buyati pesek. Kula meh sami. Migunani tumraping liyan. Sebisa mungkin kita jadi orang yang berguna untuk orang lain. Ngoten niku lho. Terus dalam hal apa saja menika?
0: Jangan merugikan orang lain. Nah, adik-adik mahasiswa nggih kedah nggih.
2: Nggih. Ning bab sinau niku lho kula hal ingkang kula rasakan nggih kula pahami ngantos sak menika. Sing jenenge sinau niku mesti boten tau gampang nggih, Bu nggih.
0: Oh,
2: jenengane mau ngelmu to.
1: Ngelmu.
2: Angele yen durung nemu.
1: Nah, betul.
2: Sing jenenge sinau niku mesti angel, Bu, ngoten niku.
1: Mula
2: mesti rekoso.
1: Mula kudu dilakoni.
2: Nah, nggih ngoten niku. Lan kalakone kanthi laku harus dilakukan
1: harus ada proses.
2: Harus ada proses, harus mau proses.
1: Boten saged instan.
2: Lan jenenge proses niku mesti kan boten penak to, Bu,
1: ngoten.
2: Wah, penak boten gampil, nggih to.
0: Nggih, nggih.
2: Lah kados jenengan sinau joget ngoten niku kan nggih.
0: Waduh.
2: Angel
0: ngoten niku. Angel sanget. Dadak dijiwiti.
2: Lah nggih, mungkin lain kalau kelas dosennya gih, di tekak-tekuk, dikeplak-keplak
0: yang lain. Niki,
1: driji
0: kudu ditekuk ngeten.
2: Nggih, dikareti malah.
0: Dikareti, kersane mboten jeber.
2: Jeber ngeten niku. Intine napa sinau bab napa mawon niku kados niku pancen mesti niku angel niku.
1: Nggih, kudu proses niku
2: kedah napa nggih kalakone kanthi laku lan napa ning yen pun saged niku setia budiyo yang pun sakit kan kaget ngekesi angkoro nggih angkoro niku mboten namung kejahatan kriminal ibu nggih nggih kados napa wau bodho napa kaluputan terus
1: sifat yang ada di dalam diri kita
2: sifat-sifat niku wau niku nggih termasuk dipahami dados angkoro
0: niku nggih
2: mula mboten nganu nggih mboten gumun yen misalnya kok bocah-bocah niku wah sinau niku kados iki kok kaya males, abot, putus asa nggih. Pancen jenenge sinau iki nggih pancen
1: butuh proses.
2: Angel
0: ngoten niku.
2: Proses.
0: Nah, Mboten Bandung Bondowoso
1: nggih. Mboten saged. Pas dosen kok nggih. Wah, direwangi. Wah, wonten kok Mas Eno nggih.
2: Ha, nggih riyene.
0: Lah, berarti proses senipun sinau ngilmu Pak Sena selama menika kados pundi Pak Sena? Wonten sampun wonten ingkang berhasil napa mboten?
2: Berhasil. Berhasil pripun maksudnya niki?
0: Sinau ini kan teras nggih. Yeah. Nah, ngilmu. Nah, niku wonten sing ten manah niku?
2: Nggih, yeah, alhamdulillah napa Bu mboten kan sinau mboten namung teng sekolah nggih, Pak. Nanging pengalaman kados kula nderek kalih Mas Titis nderek teng UKM, lajeng nderek napa teng Jawi ngoten niku Bu. Nggih niku alhamdulillah saged dados ngelmu nggih, dados ilmu, dados pengalaman ingkang nggih mboten napa tidak terlupakan,
1: tidak terlupakan gitu. Nggih.
2: Lan alhamdulillah sakniki nggih kula saged matur kalian kanca-kanca mahasiswa kita istilahnya nggih saged memotivasi saking pengalaman-pengalaman kula sing ingkang sakniki dilakoni kalih Danu kalih Sabi teng UKM ketoke kok kesel, ketoke kok napa boten wangsul teng griya, ananging niku mangke bakale
1: akan dirindukan.
2: Akan dirindukan dan akan bermanfaat kelak. Nggih mungkin mboten setahun dua tahun lagi, mungkin sekitar 4 tahun lagi ngoten
1: niku. Nggih.
2: Ananging niku bakale mangke dados bermanfaat. Percayalah,
1: gambar ngoten niku. Terutama di dunia kerja menika.
2: Yes. Ngoten niku.
1: Kula Mas Eno menika rumiyin berkecimpung wonten organisasi menika, lah mlebet wonten dunia kerja menika mupangatipun kita bisa menggunakan itu ketika di dunia kerja ngoten
0: niku. Nah,
1: ngoten.
0: Wah, luar biasa. Ternyata sinau menika mboten wonten putus e nggih.
1: Mboten wonten
0: putus. Luar biasa sangat nggih. Lah, Pak Sena. Nggih. Saderengipun ditutup badhe nembang malih mboten?
2: Nggih, niki kagem pungkasan nggih, namung pangemut-emut pangeling-eling kagem kita sedaya yen napa kedah mboten mandeg anggenipun sinau.
0: Nggih.
2: Nah, niki kula nyobi kanthi tembang sinom laras pelok patet 6.

0: supayane urip mulya tembe nira. Matur nuwun.
1: Urip mulya tembe nira. Sinten ingkang mboten pun mulya
0: niku. Wiwitane rekoso, ning yen saged nglakoni insyaallah mulya. Kados napa pun pribahasa berakit-rakit ke hulu,
1: berenang-renang
0: ke tepian,
2: bersakit-sakit
0: dahulu, bersenang-senang.
1: Setelah itu ke dokter kemudian.
2: Nggih lho, niku leres lho. Sakit nggih dibetoten.
1: Oh, dokter.
0: Nah, niku nggih kagem pangemot-emot kagem sedaya
1: sedayanipun
0: nggih. Ngoten niku benaren Mas Titis.
2: Nggih, Mas Titis. Nggih. Langkung menika kados e sampun cekak.
1: Sampun langkung menika.
0: Nggih. Pat siniram santen.
1: Lah. Pribadi.
0: Ayo jajan.
2: Nggih. Mas Itis lan sederek kadang sedanten cekap semanten anggen kula matur dene wonten atur kula ingkang boten meranani ing penggalih panjenengan sedanten. Kula nyuwun agunging sesamudra pangaksama nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Naren, Mas Praseno, Mas Habi, Mas Danu, sami pareng rawuh wonten studio Perempat Radio Semarang menika dados napa nggih salah setunggalipun sumbangsih panjenengan sedaya lan kula menika anggenipun nguri-uri kabudayan menika Bu. Sagat-sagatipun sagatu-gatukipun menika klungsu-klungsu waton udu menika nggih. Mugi-mugi kemawon kabudayan saya menika tansah ngrembaka dunia pendidikan menika tansah sae mangkinipun menika Bunaren Pak Praseno nggih. Lan kita sambung malih makih wonten karo dengan sanesipun Bunaren Mas Praseno, Mas Abi, Mas Danu matur nuwun. Makaten pamirsa tresna acara Omah Gurit dalu menika. Matur nuwun awit-awit gadhah panjenengan kita penangge malih wonten karo dengan sanesipun. Wassana sugeng dalu nuwun nuwun matur nuwun.

Nus kendal pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Aboso Jawi. Saring pawartos Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau IPEK Semida Jawa Tengah 2026 tangke lomba penulisan lakon kanthi tema lingkungan hidup resmi katutup ing Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ngawontenaken bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengelolaan kinerja utawi SIPKA. Pawartos jangkepipun kawaos dening Titis Sambodo. Para pirsa Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau IPEK Semida Jawa Tengah kali menemui kurtang ke lomba penulisan lakon kanthi tema lingkungan hidup resmi katutup ing Universitas Muhammadiyah Surakarta wonten ing dinten Selasa kepengker. Kompetisi menika kadherekaken dening 16 perguruan tinggi kanthi durasi pengerjaan naskah sadangunipun 8 jam. Wakil Rektor 1 UMS Profesor Ikhwan Susila ngajab ajang menika saged dados awal pengembangan bakat seni tumrap para mahasiswa. Juara pertama kagayu dening Dini Ulfiana saking Universitas Pekalongan, kasusul Muhammad Hasya Sabila saking Universitas Wahid Hasyim minangka juara kali lan Ananda Lutfi Purnomo saking UMS minangka juara kaping 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ngawontenaken bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengelolaan kinerja atau SIPKA lan penyusunan laporan kinerja tahunan ing Hotel Grand Wahid Salatiga wonten ing dinten Selasa ngantos Rebo kanulas ngantos gangsal welas Juli 2026. Wontene kegiatan menika ancasipun kangge ngindakaken akuntabilitas lan kompetensi pengelola kinerja. Bimtek menika kadherekaken dening 700 panyarto saking kemana kabupaten kota, madrasah aliyah negeri sarta madrasah sanawiyah negeri kanthi ngrawuhaken narasumber saking Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kemenag Republik Indonesia. Kajab lumantar kegiatan menika saged mujudaken validitas data saking operator SIPKA ingkang mangkinipun sanget nemtuaken penilaian kualitas kinerja organisasi. Pemerintah Kabupaten Klaten ngawontenaken lumantar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ngawontenaken Klaten Festival Literasi utawi Kla Fiesta kalih menika melikur ing gedung Sunan Pandanaran sadangunipun tigang dinten wiwit tanggal 13 ngantos 11 Juli 2026. Ajang menika ancasipun kangge ngiyataken budaya literasi, ngindakaken minat baca sarta kangge ngindakaken kreativitas masyarakat ing era digital. Kepala Dispersip Klaten, Pramana Agus Wijanarko maratelaken pilih festival interaktif menika ngemas kegiatan literasi kanthi meriah lumantar pameran buku, pentas seni pelajar, permainan edukatif ngantos pasar kuliner UMKM lokal. Pawartos Aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Museum Tosan Aji ngawontenaken pameran temporer kanthi gratis ingkang lumampah wonten ing tanggal 13 ngantos 11 Juli 2026 ing lapangan tenis Purworejo Kabupaten Purworejo kanthi tema Prasama Miara. Acara tenan menika diperawuhi dening masyarakat umum wiwit tabuh 8 ngantos 16 wektal Nuswantara ing kilen. Pameran koleksi Tosan Aji dan benda-benda bersejarah khas Kabupaten Purworejo ingkang edukatif kasebat ngerawakan maneka aktivitas menarik dan interaktif kados workshop, seminar, permainan tradisional, panggung hiburan, mini kuis, arena kuliner lan kopi, sarta pameran saking komunitas sahabat museum. Ingkang pungkasan, rangkaian pengetan hari jadi kaping 1776 Kota Salatiga kanthi tema Harmoni 1276 merawat toleransi mengakselerasi prestasi resmi kawiwitan lan dipun bikak langsung ing pelataran Dinas Pendidikan Kota Salatiga wonten dinten Selasa ngantos Kamis. Pemerintah Kota Salatiga lumantar bikak festival seni lan basar pendidikan minangka wadah kreativitas generasi muda lan penguatan kolaborasi pendidikan. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan ugi meratelaken bila kegiatan kasbat boten namung minangka perangan saking perayaan hari jadi Kota Salatiga, ananging ugi kajab saged dados ruang pembelajaran tumrap para pelajar kangge ngrembakaken potensi diri. Mangkaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perumpat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

pingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yang cilik dadi kanca, yang gede dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Gimana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan, tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Weh, hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang. Masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun, biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah, siap.

Pamirsa Sutresno, saparipurnanipun gendhing pungkasan bawasana mulo dan katampen lang ketawang sukasih laras padat bareng acara langan betul yang telah menikah ke pungkasi kanti munglipun ayah-ayah akapulo laras belok padat bareng lan menoko tengoro sampun paripurnoke acara langan betul yang telah menikah saparipurnanipun ingkang menikah panjenengan saged midhangetaken sekan ingkang pungkasan wonten ing dalu samangke niki sekan ketoprak ingkang dalu samangke badhe ngaturaken cariyos kauripan perangan kaping 32 kalih yang masono kula titi sambata ingkang ayes bahan ngaturaken sugeng dalu sugeng wuwon lan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun Sutresno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan tigang dasa kalih. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: atas kayak beras kencur.
1: Oke, sopo kae?
0: Oke. Saya buka kula apa sampean?
1: Enggak no kae, enggak no lawange kae.
0: Lawange dikancing mboten to niku?
1: Oh, oh, mau tak grandal.
0: Oh, nggih, nggih. Monggo, tidak ngetik, monggo.
1: Ngeriki, ngeriki, nak, ngeriki.

0: Pitados pundi? Pitados pundi?
1: Wong ketingalipun menika yen nyibuyut menika remen sanget yang dateng panjenengan kesemete.
2: Iyalah ya dasare ora kagungan putra atau kakang tadi pancen aku ngrasake wiwit awake dhewe teko kae penggali remen. Apa meneh kok njur awake dhewe kudu neng kene rada sakmentara.
1: Namung saestunipun ingkang remen dateng panjenengan menika mboten namung Ki Buyut menapa dene Nyai Buyut. Kula piyambak menika nggih remen dateng panjenengan.
2: Syukur-syukur yen ngono Kakang Maesa Wulung.
1: Wis sampun pirsa yen kula remen dateng panjenengan dalem?
2: Lho ya wis to yen ora seneng karo aku rak Kakang Maesa Wulung ora bakal mitulungi aku nganti direwangi peperangan karo kae Dipati Sindulaga njur Dipati Sindulaga tumek

0: Ulang karep kondo apa to? Kok malah bebingung aku jane arep kondo apa kowe kakak?
1: Inggih wonten papan ingkang seping kados ngaten meniko. Ingkang kula kajengaken kula pinanggih piyambak kalian panjenengan dalem. Awit estining manah kula kula kepengin badhe ngeblakaken isen-isening manah kula. Ingkang sampun pinten-pinten dinten kula ndem wonten sak lebeting manah.
0: Kakak maiso ulung. Kowe ketemu aku ki lagi wingi lho ya. Pirang-pirang dino bisa-bisane kondo kaya ngono lho. Kakang sejatine arep kondo apa? Duwe pangunek-unek apa? Nek kowe duwe pepenginan Kakang Maiso Wulung, kepengin nyuwun ganjaran apa wis to? Mengko yen aku iki wis kondur tekan kraton kauripan, kowe aja sumelang apa pepenginanmu tak paringi, tak pinangkani.
1: Mboten gadah pepinginan menapa-menapa langkung-langkung ganjaran meniku saestu kula mboten ngajeng-ajeng.
0: Aku wis jare.
1: Namung
0: duwe pengunek-unek apa pengunek-unekmu Kakang?
1: Kula menika gadah pemanggih. Mbok Benjang. Kula menika saged sumanding wonten ngesanipun Kusuma Dewi Suci saklaminipun. Kusuma Dewi?
0: Wiwit saiki wis semanding. Terus karepmu njaluk saklarase.
1: Nggih. Awit blak-blakan kemawon, kisah kula saking padhepokan Harga Sewu meniku saestunipun kula yen namung badhe ngupadi panjenengan dalem. Namung kapinujun kemawon semanten lajeng pinanggih wonten sak tengahing mergi nalika panjenengan dalem badhe dipun rudo peksa Narendra saking Kadipaten Paranggarba meniku.
0: Ayo kowe kandha kaya ngono, dalaran saiki ya wis ana buktine to. Nek wingi-wingi kapan aku pinanggih karo kowe ya durung nate.
1: Nanggenipun pinanggih menika semanten menika wonten sak lebeting pasumpenan kok.
0: Kowe ngimpi kan?
1: Nggih.
0: Ngimpi pinanggih aku?
1: Nggih. Ngimpi pinanggih kalian panjenengan dalem. Malah ketingalipun kula menika sampun nate panjenengan dalem ladosi ngateni lho. Kula lajeng madosi ngantos dumugi papan mriki pinanggih panjenengan dalem menika.
0: Aku iki sakjroning pangimpenmu lali marang kowe.
1: Inji.
0: Aduh kok dadi mongko Kakang Maiso Wulung. Aku ki sing jeneng ngengen-ngen wong aku durung nate preso lho ya. Nek aku kok ora kagungan penggalih kaya ngono kuwi iki Kakang.
1: Upami panjenengan dalem mboten kagungan pemanggih kados ngaten nggih sampun sak perjalanan nitik yuswa panjenengan dalem menika dereng sepinten. Panjenengan menika putri namung tasih timur sanget kula mangertos. Ewas manten yen kula lajeng ngeblakaken isin-isining manah kula yen kula menika tresna dhateng panjenengan dalem. Rak mboten menapa-menapa.
0: Ora apa-apa Kakang, nek upamane kowe ra kandha bloko panane. Mesthi wae aku ya ora ngerti to Kakang.
1: Menapa kinten-kinten Kusuma Dewi suci menika badhe nampi katresnan kula ing kados ngaten menika?
0: Tresna. Tresna kepiye to? Tresna sing tak karepe tresna
1: antawisipun priya lan wanita kados dene Rama lan Ibu yen kados dene panjenengan dalem.
0: Duh, piye ya Kakang, aku ki durung bisa mikir yen jur tresna antarané kaya dene Rama lan Ibu. Kok
1: menawi radi dangu mangke Ki Buyut anggenipun kundur mila kula wonten mriki badhe ngeblakaken isen-isening manah kula.
0: Ya sakarepmu ning piye ya aku ki dadi

0: pangapunten saestu lho menika kusumo.
1: Aku mireng kidung, Kang.

0: sekawit
1: iki lho Kakang.
0: Iji sekawit kula menika ora lajeng ngengen-ngen apa ya ana tenan ta putri sing asmane Dewi Suci putri kauripan. Jebul Bathara menika mboten badhe turu. Jebul wonten saestu.
1: Aku ora ngira yen

0: kados ngaten menika ceh naning katresnan kula ingkang tumanduk wonten ngarsanipun Kusuma Dewi Suci.
1: Iso ning jare aku iki aduh, aku iki kudu ngendi kopo?
0: Inji kendel ke mawon menawi mboten saged ngendika.
1: Aku isih bingung aku kudu ngendika apa karo Kakang Maesa.
0: Rina.

semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rekan acara Perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kepada esok pagi. Terimalah semangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi, saudara pendengar seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Perempat RRI Semarang, kembali mengudara melalui FM 88,2 MHz, menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 pada Semarang, kami ucapkan selamat berkarya, semoga sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat budaya. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Swijat Miko, kembali menyapa Anda dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan dan mengawali kebersamaan kita, acara Cahaya Imani, Hikmah Pagi. Sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber kita untuk pemeluk agama Islam dan yang ingin tahu lebih banyak Islam. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

Dari Jalan Ahmad Yani 14146, nama masih bersama Perempat RRI Semarang. Saat budaya Kang Mas Bayu kini, kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sahabat Budaya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga limpahan kesehatan, keberkahan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelimuti langkah kita sejak kita membuka mata pagi ini dan hingga nanti kita kembali beristirahat. Sahabat Budaya, seringkali kita begitu lelah mengejar dunia. Kita berlari mengejar materi, mengumpulkan harta, hingga terkadang lupa untuk apa sebenarnya semua ini dititipkan kepada kita. Pagi ini tema yang akan kita ulas sangat mendalam dan menyejukkan hati insya Allah. Harta yang hakiki, menjadikan dunia sebagai ladang, bukan tujuan. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau dari bidang urusan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ada Ustadz Fauzan Nur Maulana ST. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tidak terdengar ini. Baik, sebentar, kita masih terus mencoba untuk bersama beliau. Oh, assalamualaikum Ustadz. Belum terdengar ini Sahabat Budaya. Baik, kita akan coba kembali untuk menghubungi beliau. Semoga saja. Nah, tadi sudah kedengaran sebetulnya. Jadi coba kita kembali menghubungi beliau agar kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, dan kita bisa mendapatkan ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz, bisa dengar saya Ustaz? Sepertinya bisa, tapi saya belum bisa. Baik, kita coba dengarkan ini dulu Ustaz Budaya, sambil saya mencoba untuk kembali bisa menghubungi beliau. Jadi tetap bersama Perempat RRI Semarang.

0: Satu Dia Kang Mas, Maya ada masih bersama perempat ada di Semarang dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz.
1: Terdengar?
0: Alhamdulillah terdengar jelas.
1: Yeah. Baik.
0: Mohon maaf. Iya. Ini ternyata sepertinya memang untuk mendapatkan satu nikmat itu ya harus ada sedikit nikmat yang tidak menyenangkan begitu ya Ustaz.
1: Iya harus ada effort ternyata ya.
0: Iya dan memang harus bisa membedakan akhirnya bisa membedakan ya begitu ya. Kalau terbiasa betul. Dengan kenyamanan mungkin suatu saat ya kita tidak akan bisa merasakan yang namanya tidak nyaman begitu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Sama halnya dengan harta nih Tat. Kalau kebiasaan kita tuh sudah ya sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang berkecukupan bahkan lebih begitu. Tapi kita kok tidak bisa membelanjakan sesuai dengan ketentuan. Dalam artian kita tahu kan yang kita punya ini juga ada bagian dari orang lain dalam tanda kutip begitu nge. Ini jadi masalah sepertinya. Nah harta yang hakiki menjadikan dunia sebagai ladang bukan tujuan yang seperti apa? Monggo Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mala qiwaman lil anam wa sababan linablil fawzi wassalam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam alladzi amarana bi talabil halali wa tarkil haram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kassaral asnam wa azalal dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka hamidum majid. Sobat budaya, sobat radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT masih melimpahkan segala nikmat pada kita. Nikmat yang sejati yakni adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang mengiringinya yakni salah satunya adalah kesehatan, kelapangan harta yang kita miliki, kehidupan dunia yang kemudian kita miliki. Maka ini semua patut kita syukuri, ya, patut kita dapatkan sebagai satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala hal yang kemudian kita dapatkan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, sobat budaya yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kemudian yang kedua adalah mari kita tak lupa mengucap salawat serta salam kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terima kelak di yaumil akhir syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan satu tema berkenaan dengan harta yang hakiki, ya. Menjadikan dunia ini sebagai ladang amal yang kita harus persiapkan, ya. Bukan menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Sobat budaya yang kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita semua mengetahui bahwa seorang hidup di dunia ini, ya, pasti memiliki tujuan di dunia ini, ya. Kita bangun pagi, yakni untuk mencari rizki Allah Ta'ala, ada yang dengan cara tertentu, yakni ada yang berangkat ke sawah, menanam di ladang, menanam di sawah, ya. Ada yang berangkat ke kantor, ya. Ada yang menuju ke pasar untuk melakukan perniagaan. Ada yang dengan kemampuan keilmuannya dia mengajar di sekolah atau di kampus-kampus atau di universitas, ya. Ada yang dengan keahliannya dia mencari rizki, mengais rizki di pabrik-pabrik, ya. Atau dengan kepiawaian atau kemampuan yang dia miliki, dia membuka usaha untuk berniaga atau berdagang. Maka terkadang kita juga rela menghabiskan seluruh tenaga kita, menghabiskan seluruh pikiran kita, bahkan waktu yang kita miliki bersama keluarga kita demi untuk mendapatkan rezeki yang bertujuan untuk menopang yang namanya perekonomian keluarga. Maka hal ini ya, di dalam Islam merupakan hal yang baik ya. Karena di dalam Islam Rasulullah SAW ya, mengajarkan umatnya itu untuk tidak menjadi jiwa atau seseorang yang pemalas ya. Bahkan Rasul SAW memuji orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan mencari rizki yang halal. Namun ya, di tengah kesibukan dunia ini ya, ketika seseorang mengejar cita-cita di dunia, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang patut kita renungkan. Apakah sesungguhnya harta yang kemudian kita kumpulkan di dalam pundi-pundi bank kita, rekening bank dan sebagainya ya, akankah kemudian menjadi salah satu bekal ya? Atau akankah harta yang kita kumpulkan itu ya, akan menuju ke surga kita bersama ya, menuju ke akhirat kelak ya? Maka kita perlu mencoba merenungkan ya, bahwasanya seseorang yang diberikan berbagai macam harta dari Allah SWT ya, rumah yang dibangunnya bertahun-tahun ya, tetap berdiri kokoh, mobil yang dibelinya masih berada di garasi ya, rekening bank, kebun-kebun ataupun sawah yang dia upayakan sebelumnya ya, toko atau bahkan yang namanya perusahaan yang dirintisnya, maka ia akan berpindah tangan ke ahli waris ya. Tidak ada satu lembar uang pun yang akan masuk ke dalam liang kubur kita, yang mengiringi hanyalah selembar kain kafan dari dan amal perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat ini melalui sabdanya, yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akhalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anna Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah apa yang dimakan sehingga habis, apa yang dipakai hingga usang, dan apa yang disedekahkan sehingga menjadi simpanan abadi baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sobat budaya yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, maka hadis ini seharusnya mengubah cara pandang kita semua ya, terhadap harta yang kita miliki. Karena apa? Sebagian orang menganggap harta yang tersimpan di dalam rekening miliknya ya, yang tersimpan barangkali di brankas-brankas harta milik kita di rumah atau di lain tempat ya, ini kemarin kita melihat beberapa case yang terjadi ya, na'udzubillah ya, orang dengan mudah menyimpan harta di luar ya, yang sejatinya harta tersebut didapatkan dari Allah alam ya, dari harta yang halal ataupun yang tidak halal. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Maka segala sesuatu yang kita simpan ya, yang sifatnya tadi harta ya, entah itu uang, entah itu rekening yang kita miliki ya, bisa jadi saat ini kita miliki tetapi besok hari Allah Ta'ala menjadikan nyawa kita terpisah dari badan ini ya. Maka harta yang sebanyak itu kita miliki ya, semuanya akan menjadi hak dari ahli waris kita. Ya, hanya harta yang kemudian kita infakkan di jalan Allah itulah yang kemudian akan menjadi secara hakiki menjadi milik kita. Karena Allah ya telah simpan sebagai pahala yang akan kita temukan kelak pada hari kiamat ya. Maka hadinakumullah ya sobat budaya, langkah supaya harta yang kita miliki ya, yang kita upayakan di dunia ini, entah itu rumah, entah itu kendaraan, entah itu tabungan yang sifatnya adalah untuk keperluan-keperluan harian kita ya, untuk pendidikan anak kita ya, Ya, supaya hal itu bisa bermakna, ya, supaya hal itu menjadi bekal kelak kita di hadapan Allah Ta'ala, maka langkah pertama, ya, adalah memastikan bahwasanya harta yang kita dapatkan itu, ya, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Ta'ala. Ya. Disebutkan dalam surat Quran Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum fit dzikrillah. Wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maka barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ini sudah ditekankan oleh Allah SWT di dalam surat Munafikun ayat 9 ini, ya. Jangan sampai harta yang kita upayakan dengan susah payah, hingga terkadang, ya, seperti, ya, pepatah mengatakan, banting tulang, ya, tulangnya sampai dibanting-banting karena upaya atau ikhtiar keras kita mencari yang namanya dunia, ya. Kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala dibalik, ya. Justru kemudian, ya, kita lalai dengan harta kita. Ya. Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya, ya. Allah Ta'ala tidak melarang kita memiliki usaha yang besar yang kemudian berputar omsetnya miliaran, ya. Tetapi yang dilarang adalah ketika harta kita menguasai hati ini, sehingga membuat kita itu lalai dari sholat, malas membaca Al-Quran, enggan bersedekah, dan lupa kepada Allah Ta'ala. Maka banyak atau jamak terjadi di masyarakat, orang yang kemudian dahulu adalah rajin ke masjid, ya, rajin bersedekah, ya, rajin sholat malamnya, tetapi kemudian setelah bertambah hartanya, justru kemudian semakin sibuk, semakin berat menjalankan amal soleh, ya, berat untuk bersedekah, ya. Maka ini salah satu tanda bahwasanya harta telah berpindah dari tangannya menuju ke hatinya, ya. Padahal tempat Allah di dalam hati tidak boleh digantikan oleh cinta dunia. Nah, ini yang pertama. Jadi harta ini jangan sampai, ya, masuk ke dalam hati kemudian menguasai hati kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, ya, Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya harta bukanlah tanda kemuliaan, melainkan salah satu ujian bagi seorang manusia, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Ya. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan, sedangkan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. At-Taghabun ayat 15. Sebagian dari seseorang, ya, di dunia ini diuji dengan kemiskinan, ya. Sedangkan sebagian yang lainnya diuji dengan kekayaan. Maka jangan pernah mengira bahwasanya seorang yang kaya, ya, seseorang yang lebihkan hartanya, yang Allah Ta'ala gelimpangkan, apa namanya, bergelimang yang namanya harta seseorang di dunia ini, maka itu indikator bahwasanya Allah Ta'ala mencintai. Ya, ini belum tentu, ya. Tidak sedikit orang yang diberi kekayaan justru semakin jauh dari Allah, ya. Sebaliknya banyak pula hamba yang dilapangkan rizkinya karena Allah, ya, karena Allah Ta'ala mengetahui, ya, bahwa hartanya akan menjadikan dia itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Siapa yang tidak kenal salah satu sosok sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya. Sahabat mulia yang ketika saat hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, dia meninggalkan seluruh harta-hartanya, ya. Di Mekah dia tidak membawa satupun dirham, ya, satupun dinar harta ketika hijrah ke Madinah, ya, seperti itu. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW memperjalankan proses hijrahnya, dia pertemukan dengan sahabat yang lain, ya, saudaranya dari Ansor, maka ditawarkan separuh atau kalau tidak salah kebun yang dia miliki untuk dia kelola. Bahkan istri dari seorang sahabat itu ditawarkan untuk menjadi istrinya. Dia siap untuk menceraikannya. Tetapi ya apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ini ya sungguh sangat istimewa ya. Dia hanya minta ditunjukkan pasar ya. Di mana ada pasar, maka dia memulai usaha, memulai bekerja dari nol. Hingga akhirnya Allah Ta'ala berkahi usahanya, sehingga Abdurrahman bin Auf kembali menjadi kaya raya. Tetapi yang patut diingat bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah ya, menjadikan hartanya ini menguasai hatinya. Ia selalu bersedekah, bahkan menyumbang ya, ratusan unta penuh dengan muatan ya, untuk perjuangan Islam. Ya. Baginya harta ini disedekahkan lebih abadi pahalanya daripada ia simpan di dunia. Masyarul muslimin hadirin rahimakumullah ya, sobat RRI dimanapun Anda berada ya. Prinsip berikutnya ya, bahwasanya memastikan bahwa setiap harta yang kita peroleh berasal dari jalan yang halal ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini terkadang menjadi salah satu ironi di dalam masyarakat ya, bahwasanya harta yang halal ini ya mungkin diterima tidak sebanyak ya, atau yang diperoleh dengan cara-cara yang kotor atau cara yang curang ya. Tetapi justru keberkahan dari harta yang kita terima dari jalan yang halal dan thayyib itu ya, keberkahannya jauh lebih besar ya. Bagaimana kemudian kita berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mencari harta yang halal ya, meskipun itu sedikit, maka fa insyaallah itu lebih baik daripada besar tetapi diperoleh dengan harta yang tidak baik. Bisa dari riba, bisa dari korupsi, bisa dari suap atau penipuan ya, manipulasi, dan kemudian bentuk-bentuk kezaliman yang mungkin nampak melimpah ya, tetapi akan menjadi penyesalan mendalam kelak di hari kiamat ya. Dan yang penting kita jangan sampai ya berikhtiar sekuat tenaga supaya harta yang dimakan oleh keluarga kita ya, istri, anak-anak kita ya, dari sesuatu yang tidak halal ya. Karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka dia lebih pantas untuk disentuh dari api neraka ya. Maka ketika seorang menginginkan anaknya yang dia lahirkan dari rahim ibunya ini berperilaku yang baik, berkarakter yang baik ya, memiliki karakter-karakter rabbaniyah keislaman ya, memiliki karakter kenabian ya, memiliki sifat-sifat yang baik ya, cerdas ya, beramal soleh dan sebagainya ya, maka kita didik mereka, kita berikan mereka asupan-asupan nutrisi dari rizki yang halal. Maka insya Allah ya, anak maupun istri ini akan menjadi pribadi yang soleh-solehah ya. Fa insya Allah akan mendapatkan kedepannya ya, dalam mendidik kita juga tidak akan repot ya, tidak akan susah. Karena memang cikal bakal dari anak ini lahir dari harta, dari makanan, dari proses yang baik seperti itu. Maka ketika kita ingin membawa harta kita ya, sampai ke surganya kelak, maka jadikan harta sebagai sarana ibadah untuk membantu sesama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah." Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Ta'ala. Al-Baqarah ayat 110. Segala bentuk pengeluaran yang kita lakukan di jalan Allah Ta'ala, hal ini tidak akan pernah berkurang nilainya. Kita membangun masjid, kita membantu untuk mendirikan pesantren, mewakafkan Al-Quran supaya dibaca oleh orang-orang yang sedang iktikaf di masjid, ya, membantu mereka semua masjid musola yang membutuhkan bantuan, mungkin pengadaan karpet, ya, sound system, ya, banyak menyantuni anak-anak fakir, anak yatim, ya, membiayai dakwah, ya, atau mendukung pendidikan generasi Islam, ya, maka sejatinya semua ini, ya, kita semua sedang memindahkan sebagian harta dari rekening dunia menuju ke tabungan akhirat. Hadirinakumullah. Pada tahun 18 Hijriah, ya, saat terjadi Amur Ramadhah, ya, yakni tahun paceklik, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memiliki kafilah dagang berisi barang pokok yang sangat besar. Ya. Para pedagang menawar dengan keuntungan yang berlipat, ya, tetapi Utsman menolak karena ia lebih percaya, ya, karena ia lebih meyakini bahwasanya keuntungan dari Allah Ta'ala jauh lebih besar. Maka ketika saat kondisi yang begitu luar biasa susah, ya, bahan makanan susah didapatkan, air juga susah karena kondisinya paceklik, ya, maka kemudian seluruh barang dagangannya ia sedekahkan untuk masyarakat yang kelaparan, ya. Ia lebih memilih keberkahan daripada keuntungan dunia semata. Maka karena itu Utsman dikenal, ya, dikenang bukan sekedar karena kekayaannya, melainkan karena kedermawanannya yang tiada tanding. Ini beberapa sosok sahabat yang kemudian menjadikan harta ini bukan di dalam hatinya, tetapi harta yang ia miliki, harta yang ia upayakan dengan sungguh-sungguh, ya. Sebagaimana tadi Abdurrahman bin Auf sampai menguasai sepertiga, ya, perdagangan di Madinah, ya. Kemudian ada saudagar yang kaya dari kalangan sahabat yang ini Utsman bin Affan ini, ya. Maka dia menyedekahkan seluruh kafilah dagangnya, ya, beserta seluruh isinya, ya, untuk kemudian masyarakat muslim saat itu, ya. Sebaliknya, ya, kita juga bisa mengenal, ya, kita juga pernah mengenang satu sosok, ya, contoh nyata orang yang kemudian gagal membawa hartanya hingga menuju ke surganya Allah Ta'ala. Siapa yang tidak pernah mengenal yang namanya sosok Qarun, ya? Qarun diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Ta'ala hingga konon diceritakan kunci-kunci yang dia pegang, ya, untuk menyimpan segala perbendaharaan harta yang dia miliki, ya. Ini, ya, ternyata sangat-sangat berat untuk dipikul hanya oleh seseorang. Maka kemudian Qarun mengutus atau mengangkat beberapa pengawal, ya, yang justru dia itu tujuannya adalah untuk memanggul kunci-kunci gembok atau gudang yang isinya adalah seluruh harta yang dia miliki. Ketika beberapa orang kemudian memberikan nasihat tentang bersyukur, kemudian sedekah atau menyedekahkan harta yang dia miliki, maka ia menyombongkan diri dengan berkata, aku diberi harta ini semata-mata karena ilmuku sendiri. Nah, Qarun ini lupa bahwasanya semua nikmat yang datang dari Allah Ta'ala itu, ya, akan kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Maka karena kesombongan yang dia miliki, ya, karena dia merasa dengan kemampuannya, kepiawaiannya, dengan ilmunya, ya, dia mampu menjadikan dirinya kaya raya, ya, bahwa sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi akibat dari kesombongannya. Tiada satu gram emas pun yang dia bisa selamatkannya. Justru, ya, bahkan dirinya sendiri juga ikut tenggelam bersama hartanya. Maka kisah Qarun ini, ya, sobat budaya dimanapun Anda berada, ya, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya harta yang melahirkan kesombongan itu justru akan membawa kebinasaan. Karena itu seorang mukmin harus memiliki sifat qanaah, ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, bukankah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang hakiki adalah hati yang senantiasa merasa cukup, ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sobat budaya, ya, bahwasanya orang yang qanaah itu, ya, tetap bekerja keras, ya. Tetapi dia berupaya supaya hatinya ini tidak diperbudak oleh dunia, ya. Ia bersyukur ketika diberi, ya, tetap tenang, tetap berprasangka baik ketika dia belum memiliki, ya. Demikian pula ketika Allah Ta'ala kembali mengambil sebagian harta yang telah dititipkan kepadanya, ya, bisa melalui hal-hal yang sifatnya musibah, ya. Bisa terbakar rumahnya, ya, terjadi banjir bandang hingga menggulung seluruh hartanya, ya. Atau mungkin terjadi pencurian, ya, kegagalan usaha, atau yang namanya fraud audit, atau kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi yang tidak disengaja ataupun dari faktor lain. Maka seseorang muslim yang menyadari hal itu, ya, bahwasanya dia akan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Maka kesabaran ketika kehilangan harta merupakan salah satu tanda keimanan yang kuat, ya. Apa yang diambil oleh Allah hanyalah titipannya, sedangkan pahala kesabaran akan tetap mengalir selama-lamanya. Nah ini, ya, jadi sikap sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, ya, itu akan menjadi bekal kelak, ya. Jadi tidak cuma harta yang kemudian akan menemani kita, tetapi sikap sabar ini juga menjadi salah satu bekal ataupun salah satu hal yang bisa kita bawa di surganya Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sobat budaya yang dimanapun Anda berada, ya, sebelum kita mengakhiri tausiah pagi hari ini, ya, maka kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, ya, seandainya Allah SWT memanggil kita hari ini, ya, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, berapa banyak harta yang telah kita kirimkan untuk menjadi bekal kita kelak, ya. Berapa banyak sedekah yang telah kita keluarkan, ya, untuk menjadikan teman kita di akhirat, akhirat kelak. Berapa banyak fakir miskin yang telah kita bantu, ya. Berapa banyak anak yatim yang telah kita bahagiakan. Berapa banyak amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya setelah kita masuk ke dalam liang kubur. Maka jangan sampai seluruh umur kita habis hanya kita mengumpulkan harta tetapi tidak pernah mengubahnya menjadi bekal kita ke akhirat. Jangan sampai seluruh kekayaan kita hanya berpindah kepada ahli waris kita, sementara kita datang menghadap Allah Ta'ala dengan tangan yang kosong, ya, tidak memiliki bekal apapun. Maka kita harap, ya, harta yang kita upayakan di dunia ini, ya, berupa rumah, berupa barangkali kendaraan yang kita miliki, barangkali rezeki yang kita tabung di dalam rekening kita, ya, maka kita gunakan sepenuhnya untuk membantu orang lain, ya. Kita gunakan untuk mendidik anak kita yang solih, solihah, ya, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kemudian bisa mensolehkan orang lain, ya, sehingga harta tersebut akan berimbal balik positif terhadap diri kita di dunia maupun di akhirat, ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang peroleh rizki yang halal, ya, menggunakannya untuk ibadah, menolong sesama, dijauhkan dari kesombongan, dikaruniai hati yang qanaah, serta diberikan kesabaran ketika Allah Ta'ala mengambil seluruh harta yang menjadi miliknya, ya. Maka dengan demikian, ya, harta yang kita miliki akan benar-benar menjadi kendaraan yang berkah yang akan mengantarkan kita semua kepada surga Allah SWT. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Sobat Budaya. Ya, kiranya banyak kesalahan yang mungkin kami tidak sengaja, kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya Fauzan Nur Maulana dari Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan Masya Allah, luar biasa. Satu hal yang tadi sempat membuat kita juga harus kembali merenungkan apa yang akan kita bawa, begitu ya. Jangan sampai harta yang kita miliki hanya kita tinggalkan saja dengan ahli waris kita, tetapi kita tidak membawa apapun saat kita harus pulang nanti. Harus bijak. Terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga dengan tema Harmoni 1276 Merawat Toleransi Mengakselerasi Prestasi resmi dimulai dan dibuka langsung di alamat dinas Kota Salatiga pada Selasa Kamis 14 hingga 16 Juli 2026. Pemerintah Kota Salatiga membuka Festival Seni dan Basar Pendidikan sebagai wadah kreativitas generasi muda dan penguatan kolaborasi pendidikan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menyampaikan kegiatan tersebut bukan hanya bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Salatiga, namun juga diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi diri. Adapun kegiatan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni, bazar UMKM, dan beragam lomba, mulai dari tari kreasi, solo vokal, poster digital, hand pelajar, band pelajar, hingga land dance guru.

Museum Dosen Aji menyelenggarakan pameran temporer secara gratis dan berakhir hari Rabu kemarin bertempat di lapangan tenis Purworejo. Tema yang diangkat adalah Prasama Miara. Acara tahunan ini dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan pameran koleksi Dosen Aji juga benar-benar bersejarah khas Kabupaten Purworejo, penuh dengan edukatif, menghadirkan beragam aktivitas menarik dan interaktif. Dalam kegiatannya diselenggarakan workshop, seminar, permainan tradisional, panggung hiburan, mini kuis, area kuliner dan kopi, serta pameran dari komunitas sahabat museum. Demikian saya.

0: kasih Jatmiko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Mutiani 14416 namanya masih bersama Perempat RRI Semarang Saat Budaya. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz juga RRI Digital ya. Dan pagi ini saya gak mau sendirian. Jadi saya mengajak Anda semua untuk bergabung bersama Perempat ya. Yang mau, ya, mau membuat tubuh kita jadi lebih semangat. Tentu ini pas banget, kenapa? Masih berasa dingin banget gak sih? Dingin, apalagi lagi meriang-meriang gitu ya. Lah, kok suaranya sih juga meriang gitu? Enggak. Ini karena saking semangatnya untuk bisa menyapa panjenengan semua begitu ya. Jadi, ya harus semangat. Jadi yang masih males-malesan, yang masih di kasur, yang masih apa ya stretching ringan juga di tempat tidur, boleh sih baik dilakukan, tapi pelan-pelan saja ya. Kemudian yang belum buka pintu, belum buka jendela, yuk dibuka dulu. Kita berikan rumah kita ini udara yang lebih segar. Karena dengan kita buka pintu, kita buka jendela, ini tentu juga sirkulasi udara akan membuat kita lebih sehat ya. Yang masih malas-malasan dibuang jauh-jauh malasnya, kencengin volume radionya. Kita olahraga bareng, kita semangat bareng. Dikelihat pagi, Perempat RRI Semarang sampai jam 7 nanti.

Set budaya Kelmos, Mayu lagu-lagu yang bisa membuat kita lebih semangat pagi ini tetap hadir di acara Geliat Pagi sampai jam 7 nanti ya. Masih ada yang malas-malasan? Gak boleh. Bagaimana dengan tidurnya semalam? Nyenyak kan? Nyenyak dong, kan udah doa dulu gitu kan. Apalagi yang muslim tuh sudah wudu dulu. Jadi ya pasti bangun tidur jadi lebih sehat. Dan yang pagi ini sudah mulai beraktivitas, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda. Yang masih jalan-jalan, dinikmati udara segar pagi ini. Yang masih sibuk di dapur, masih banyak waktu kok sebelum harus meninggalkan dapur begitu ya. Tapi ada yang buru-buru juga, boleh buru-buru, tapi checklist lagi ya. Jangan sampai nanti gara-gara buru-buru ada yang ketinggalan, kan gak asik jadinya. Yang asik tetap bersama perempat dong ya. Nah, saat budaya Kang Mas, Mbak Yu, tadi pagi ada nih tetangga sebelah yang udah ngeluh, aduh Mbak kok pegel-pegel ya gitu, boyok pegel gitu. Nah, ini dia saat budaya. Jadi stretching pagi hari ini bukan sesuatu yang ala biasa gitu, tapi memang harus biasa kita lakukan. Tidak hanya sekedar kebiasaan yang akhirnya wes tahu dan ini nggak dikerjakan kan. Yuk, yang pagi ini mungkin belum peregangan, sebelum kita mulai aktivitas baiknya sih peregangan dulu pelan-pelan gitu ya. Nggak usah yang kenceng-kenceng, nggak usah. Dan kayaknya sih basi banget kalau selalu harus mengingatkan jangan lupa minum air putih pagi hari gitu ya. Tapi ternyata memang ada aja yang nggak ingat gitu. Padahal saat budaya hanya satu gelas air putih hangat saat kita bangun tidur, atau mungkin juga saat kita sebelum mulai aktivitas pagi, ini fungsinya luar biasa. Bisa membantu kita mengaktifkan organ tubuh, melancarkan metabolisme, membuang racun sisa metabolisme semalam. Jadi sebelum berangkat macet-macetan di jalan Semarang ini, yuk teguk dulu air putihnya ya. Karena sehat itu simple, yang penting adalah konsisten. Oke? Iya dong, harus konsisten dan harus konsisten. Baik, masih banyak teman yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan tetap bersama Perempat RRI Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul, jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

Sebenarnya kamu Mas Bayu, Anda masih bersama Perempat RRI Semara dengan teman-teman yang bisa membuat kita lebih asik pagi ini di acara Geliat Pagi sampai jam 7 nanti ya. Matur nuwun yang sudah bergabung Pak Juni Abadi di Gunung Pati, apa kabarnya? Gunung Pati pagi ini mungkin juga gak beda-beda jauh di Semarang bawah, dingin kali ya. Terima kasih Bapak Pak Yarto, terima kasih sudah bersama Perempat RRI Semarang. Atensi hadir, salam sehat sejahtera, bahagia, gembira selalu dan tetap semangat. Rezeki buat Pak Ustadz juga semua yang lagi tugas. Pendengar semua, semoga sukses selalu, amin. Ah, yang ada di Tanggung Temanggung di Ngadirojo. Benar gak sih Ngadirojo? Ngadirojo apa Ngadirojo? Pak Suparman, selamat pagi. Kemudian Pak Kamari Kudus juga matur nuwun. Ada Pak Yani juga matur nuwun. Mas Mulisin, semangat pagi juga. Enjang Mbak, cuaca Demak dingin seperti salju. Assalamualaikum. Matur suwun, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Amin, injih. Iya Ibu, salam sehat bahagia sejahtera juga untuk Ibu. Salam salam apa aja? Sehat-sehat ugi pun ya. Ibu Endahwe, terima kasih juga sudah bersama Perempat. Pak Kaswo, sehat-sehat Pak Kaswo. Sudah mulai goes kah? Belum ya, karena belum kasih gambar sepeda. Mbak Siwi, selamat pagi. Jangan lupa ngopi, semoga selalu happy, bertambah rezeki, amin. Pak Zainal Abidi di Dargo Dalam Semarang Timur, salamnya untuk Mbak Sri dan Mas Suhu di Desa Loireng Sayung Demak, Mas Sodik dan Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, Kiswanto dan Nur Anifah di Kelipang Semarang. Hari kamu jangan pesimis, tetap optimis, semoga hasilnya selalu berbuah manis gitu ya. Kang Sugeng Gondrong, terima kasih. Di Mata Ese Boja hadir, salamnya buat keluarga besarku di Mata Ese, juga semua pengrajin genteng pres di Mata Ese Boja selalu beraktivitas. Ternyata ada ya genteng pres di Boja. Setahu saya sih hanya di daerah Jepara, ternyata ada. Pak Bagio di Pudak Payung, volume radionya sudah dikencengin kan Pak? Aduh, nyenengin banget tau gak sih Pak Bagio tuh kadang ngasih video. Jadi memang benar-benar radionya tuh di halaman. Kemudian di halaman itu juga asri banget. Kok sih jadi kepikiran teman toga ya Pak? Mas Alek, terima kasih lagunya. Nanti sih cari dulu ya. Baik. Sebenarnya kamu semuanya masih bersama Perempat di Semarang. Kita masih punya banyak waktu dan yang pasti... Nggak boleh kalau rungkat, enggak.

0: Bi, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helmmu mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

0: Fon, Duk.
1: Kok dahar gorengan lagi, toh? Hmm? Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
0: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simple, gampang dibuat atau dibeli, Duk.
1: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
0: Ya, wong namanya juga umur, Duk.
1: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak. Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
0: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
1: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, gih. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
0: Iya.
1: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong bareng.

0: Kang Mas Bayu, emang sih nggak harus nduweni gitu ya. Tapi kadang ya wes nyawang aja udah kok, udah cukup. Apa sih? Baik, satu deh Kang Mas Bayu, sudah jam 7, matur nuwun kebersamaan Anda di acara Geliat Pagi. Ya sudah telepon, sudah WhatsApp, yang belum juga terbaca WhatsAppnya, yang belum juga diterima teleponnya, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap saya tetap semangat dan terus bersama Perempat RRI Semarang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip menyelenggarakan Klaten Festival Literasi 2026 bertempat di Gedung Sunan Pandanaran selama 3 hari dan berakhir kemarin 15 Juli 2026. Ajang ini bertujuan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan minat baca serta memacu kreativitas masyarakat di era digital. Kepala Dispersip Klaten Pramana Agus Wijanarka menjelaskan, festival interaktif ini mengemas kegiatan literasi secara meriah melalui pameran buku, pentas seni pelajar, permainan edukatif hingga bazar kuliner UMKM lokal.

0: Kita menuju ke Pati. Pemerintah Kabupaten Pati meluncurkan program digitalisasi pembelajaran bernama TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk memperkuat karakter siswa dan memfasilitasi ruang bimbingan konseling digital. Pelaksana tugas PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menjelaskan bahwa program tersebut hadir agar siswa dapat berkonsultasi langsung dengan guru pembimbing konseling atau BK melalui nomor hotline tanpa merasa malu atau cemas dilihat oleh teman-temannya. Adapun pemanfaatan teknologi ini nantinya akan dikenalkan secara bertahap di setiap satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pati. Melalui pendekatan komunikasi digital ini, sekolah diharapkan lebih efektif memantau perkembangan karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka, komunikatif, dan cerdas digital. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.